0: mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
1: Kandang peternakan asal sapi bernama Wirobumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
4: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
3: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
4: Sementara itu, panitia kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
4: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
7: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia dan Jamaah Haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini Jamaah Haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, tiga kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, tujuh, lemparan batu kerikil, di tengah juga tujuh lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, tujuh batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
8: Hari ini saya sudah.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Saplete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 101,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi ini. Sementara waktu di studio kami pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda merasakan informasi dan inspirasi Kotak dengan Satu Indonesia. Ya, pendengar, kemarin untuk kaum muslimin dan muslimah yang baru saja merayakan hari raya Idul Adha ya. Nah, ini ada tips cara menyimpan daging kurban agar tahan lama. Ya, penyimpanan daging kurban yang tepat dinilai penting agar kualitas daging tetap terjaga dan tahan lebih lama. Kesalahan dalam penyimpanan dapat menyebabkan daging cepat rusak dan menimbulkan bau tidak sedap. Salah satu cara yang dianjurkan adalah memisahkan daging sesuai porsi sebelum disimpan. Daging kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup atau plastik kedap udara agar tidak terkontaminasi. Pendengar asal Sungai Liat mengatakan dirinya biasanya tidak langsung mencuci daging sebelum disimpan di freezer. Kalau langsung dicuci biasanya daging lebih cepat rusak, jadi cukup dibersihkan separuhnya lalu disimpan. Sementara itu Fitri, pendengar lainnya menambahkan suhu penyimpanan juga perlu diperhatikan. Kalau mau tahan lama, daging sebaiknya disimpan di freezer dan jangan terlalu sering keluar masuk. Selain itu, daging yang disimpan di lemari pendingin biasa sebaiknya segera diolah dalam waktu 1 hingga 2 hari, sedangkan penyimpanan di freezer dapat membuat daging bertahan lebih lama. Dengan teknik penyimpanan yang tepat, kualitas daging kurban dapat tetap terjaga hingga siap diolah menjadi berbagai hidangan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian ini Rindu yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ini ya, sebuah informasi viral di Manado mengenai selokan penuh sampah di Malalayang 2, Manado, bikin saluran tersumbat. Seorang kepala lingkungan bernama Bruri Sarapil turun langsung ke dalam selokan yang dipenuhi sampah sambil memberikan himbauan keras kepada masyarakat Malalayang 2, Kota Manado, lingkungan 3, agar tidak lagi membuang sampah sembarangan. Dan dalam video yang beredar, terlihat tumpukan sampah memenuhi saluran dan hingga menyebabkan aliran air tersumbat dan berpotensi menimbulkan banjir saat hujan deras. Dan pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan di selokan maupun saluran air. Pihak lingkungan juga menegaskan bahwa jika kedapatan ada warga yang sengaja membuang sampah sembarangan, maka akan ditindak dengan tegas sesuai aturan yang berlaku. Warga pun diajak untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan dan kesehatan bersama. Dan jangan sampai kebiasaan membuang sampah sembarangan merugikan banyak orang. Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, diinformasikan juga bahwa ya, hujan yang tidak berhenti dari kemarin sore sampai tadi malam ya, menyebabkan beberapa tempat tergenang air dan mengakibatkan banjir di beberapa wilayah di Kota Manado dan sekitarnya. Jadi tetap memperhatikan juga sampah-sampah jangan dibuang sembarangan, karena juga akan berpengaruh ya. Apabila hujan deras turun, pastinya sampah-sampah akan berserakan di jalanan, dan juga apabila tersumbat di selokan akan mengakibatkan banjir ya. Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, tetap bersama kami pagi hari ini. Manado Pagi masih bersama Anda.

0: Sudah masuk kerja, kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga

bergembira. Iya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, demikian marilah kemari dari oke, kolaborasi vokal yang apik antara Iwan Fals, ada Titi Puspa dan lain sebagainya ya. Ya, saat ini waktu di studio kami pukul 9 lebih 40 menit.

Itu waktu Indonesia Tengah. Dan beragam informasi untuk Anda. Ya, kemarin banjir melanda desa Solimandungan 2, Kecamatan Bolang, Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan banjir diduga dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari hingga menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap ke permukaan pemukiman warga. Sejumlah rumah warga dilaporkan terdampak dan akses jalan desa sempat terganggu akibat genangan air serta material lumpur yang terbawa arus. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait jumlah kerugian maupun korban jiwa. Warga diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara juga menghimbau masyarakat dan pemerintah untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca ekstrim di tanggal 28 hingga 29 Mei 2026 dan tetap mewaspadai kondisi yang ada yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap mengikuti dan ikuti terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk berbagai informasi terkini yang Anda butuhkan.

Ya, pendengar persatukanlah informasi dan inspirasi. Demikian Black Star dengan Luar Angkasa sudah hadir untuk Anda. Dan ya, saat ini kita akan jalan tanah waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan artinya saya akan mengundurkan diri dari ruangan Anda untuk perjalanan Manado pagi hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk hari, ya hari ini hari Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udi Astaha, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, ya demikian ada Alex Sakei kembali sudah menyapa Anda untuk lanjutan Manado siang hari ini dengan Munajat Cinta. Ya, senang sekali saya Mike ya bisa menyapa Anda lagi di kesempatan edisi siar Kamis 28 Mei 2026 ya, dalam suasana liburan juga yang sementara menikmati liburan ya. Izinkan saya untuk bisa hadir lagi ya menemani Anda di tengah aktivitas ya. Ya mungkin padat atau pekerjaan yang belum sempat selesai bagi yang yang sementara melaju dengan aktivitas ya. Yang sementara menikmati liburan juga, selamat berlibur. Semoga Anda bisa menikmati liburan ini ya. Panjang loh sampai hari Senin. Kemana kira-kira enaknya ya? Oke, dan ya selamat siang juga ya untuk warga yang terdampak banjir kemarin ya. Tetap semangat buat semuanya ya. Semoga ada solusi jalan keluar ya. Dan semoga tetap dikuatkan ya. Dan baik pendengar, saya bakalan temani Anda di Manado siang ini sampai di pukul 14.30 WITA ya, melengkapi hari Anda. Dan ya semoga hari ini ya bagi yang sementara menikmati aktivitas juga atau yang mungkin punya rencana untuk jalan-jalan ya, atau apapun yang akan Anda lakukan untuk hari ini, semoga sambil mendengarkan Pro 1 RRI Manado ya, Anda boleh terus disemangati ya dengan lagu-lagu musik dan informasi yang siap saya hadirkan sampai di pukul 12 siang nanti. Oke, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, nantinya saya akan berbagi beberapa informasi terkait dengan hari ini 28 Mei 2026 ya. Ternyata pendengar, hari ini ada beragam peringatan yang tentu tidak hanya menjadi pengingat sejarah, tetapi apa ya, boleh menjadi sarana edukasi publik lah ya. Dan seperti apa ya, dan diperingati apa yang diperingati hari ini ya, momen apa yang diperingati hari ini 28 Mei ya, nanti saya informasikan sesaat lagi untuk Anda. Saya coba hadirkan lagi dengan beberapa lagu spesial melengkapi siang Anda.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Felix ya dengan lagunya Bersamamu ya. Semoga Bersama Pro 1 Anda terus terhibur ya di siang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi terkini bersama dengan reporter Jeff Asa ya. Ini langsung dari Kawangkoan Barat. Ini terkait dengan hilangnya anak bernama Quentania Makal ya, yang sempat viral juga di Facebook ya. Dan di Facebook tadi saya sempat lihat bahwa ada informasi anaknya sudah ditemukan dan meninggal. Nah, untuk lebih jelasnya pendengar ya, kita akan dengarkan informasi terkini ya bersama Jeff Asa langsung dari Desa Kayu Uwi, Kawangkoan Barat ya, terkait dengan hilangnya anak bernama Quentania Makal umur 11 tahun di lokasi air terjun Paris, Desa Kayu Uwi, Kawangkoan Barat. Kita ikuti informasi terkini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Baik, selamat siang. Selamat siang, Jeff. Halo, selamat siang, Jeff.
2: Selamat siang, Bung Mai.
0: Iya, baik. Jeff, silakan untuk laporan Anda.
2: Oke, terima kasih. Saya berada di lokasi posko pencarian orang hilang, di mana tepatnya

0: pada minggu kemarin, ini sudah mau masuk di hari ke-6 bahkan ke-7, seorang berumur 11 tahun bernama Bintania Makal. Mereka datang berlibur di lokasi destinasi wisata air terjun, tepatnya di Desa Kayui, nama lokasi di Air Terjun Paris, di mana sudah hampir sepekan ini anak korban itu belum ditemukan. Tapi berbagai upaya, kelompok upaya sudah dilakukan di Kabupaten Minahasa yang melibatkan dari Basarnas, juga dari BPBD, juga dari Damkar, juga dari pemerintah setempat, pemerintah kecamatan Kongkuan Barat, bahkan pun pemerintah kecamatan Kongkuan Barat, mana wilayah kecamatan Kongkuan Elaman Barat, tepatnya di desa Ampreng. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya bersama dengan Pak Lumowa, tim di Basarnas, ketua tim Pak Lumowa dan Basarnas, mungkin bisa menggambarkan situasi sampai saat ini. Kan informasi kan sudah berkembang anak tersebut sudah ditemukan. Untuk jelasnya kita akan berbincang-bincang sedikit dengan ketua tim Basarnas untuk tim pencarian anak korban. Selamat siang Pak Lumowa.
1: Selamat siang Bapak.
0: Terkait Pak anak yang sudah hampir masuk sepekan ini kita belum temukan, malah upaya sedang dimaksimalkan, sejauh ini tangannya bagaimana Pak?
1: Baik, dapat kami laporkan. Yang pertama kami sampaikan terkait masalah berita penemuan korban. Sampai saat ini korban belum ditemukan dan masih dilakukan pencarian Pak. Dan dapat kami sampaikan dokumen baik dari Basarnas sendiri, Basarnas Sulawesi Utara, Pusat Amurang, bersama pemerintah baik Kecamatan Kewangkuan Barat dan Langkuan Barat, kemudian dari BPBD Minahasa, Bakar dan Penyelamatan Minahasa, Satpol PP Kabupaten Minahasa Selatan, Polsek dari Koramil, dari unsur ya dari dinas rumah sakit, puskesmas kesehatan, dan dari relawan yang begitu banyak, bahkan sampai yang melakukan pencarian sampai 200 orang lebih.
0: Sejauh ini Pak, ada kesulitan di
1: sampai saat ini? Memang kami dalam melakukan pencarian kami terkendala di cuaca yang tiba-tiba hujan. Jadi pada saat sudah mulai hujan, tim kami arahkan untuk keluar dari sungai, karena kami tidak mau apabila hujan tiba-tiba ada gui yang bisa menyebabkan menambah korban jiwa. Nah itu yang menjadi kendala kami pertama. Yang kedua, yang menjadi kendala adalah juga medan yang begitu terjal. Jadi sampai saat ini sudah hari ke-6, kita melakukan penyisiran sampai ke arah desa Cincep. Jadi saat ini hari ini kita membagi dua tim, baik masyarakat gabungan dengan tim khusus dari pasar gabung juga. Kita melakukan penyisiran desa Momong Tereran menuju ke desa Kicet. Estimasinya waktu satu hari, dan mudah-mudahan secepatnya bisa kami temukan.
0: Ada himbauan pun untuk masyarakat?
1: Apa himbauan untuk masyarakat? Apabila ada isu-isu terkait penemuan, tolong dikonfirmasi dengan tim atau dengan pemerintah kecamatan. Pemerintah Kecamatan Kewangkoan Barat, Pemerintah Kecamatan Lawan Barat, unsur-unsur pihak kepolisian, TNI, atau petugas yang lain. Jadi jangan kita memikirkan isu yang tidak benar yang bisa meresahkan keluarga. Nah itu sangat berbahaya. Dan apabila ada informasi yang melihat, tolong sampaikan kepada tim di lapangan.
0: Perbincangan kami dengan ketua tim pencarian dari Basarnas Pak Lumowa, dan saat ini saya juga bersama-sama dengan kepala wilayah kecamatan Kewangkoan Barat, Pak Happy Luminta. Jadi untuk lebih jauhnya, untuk jelasnya kami akan berbincang sedikit juga dengan peran dari pemerintah kecamatan Kewangkoan Barat yang melibatkan beberapa desa yang ada. Pak, perkembangan sejauh ini Pak?
2: Ya, terima kasih. Dari kecamatan Barat, kami sejak peristiwanya pada hari Sabtu lewat laporan dari pemerintah desa Kayuwi, kami lanjut berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa dengan instansi terkait, bahkan sudah melapor kepada Bapak Bupati Ibu Wakil Bupati dan Sekda. Nah, untuk pelaksanaan pencarian sudah langsung dipantau. Kami kedatangan dari Bapak dan Ibu Wakil Bupati yang support kepada Sar Gabungan, bahkan juga memberikan penguatan bagi keluarga korban atau orang tua dari Quintania Makam. Dan untuk peran dari pemerintah dan masyarakat, terutama untuk ketersediaan logistik makanan yang diberikan kepada tim SAR gabungan dari pemerintah bersama masyarakat yang ada di desa dan desa Kayu Wisatu bersama-sama makanan bahkan juga minuman selama kurang lebih 7 hari pencarian sampai hari. Kami juga dibantu oleh pemerintah yang ada di Kecamatan Langkung Barat lewat Pak Camat. Pak Donald selalu memantau kegiatan ini dan juga sama dengan pemerintah yang ada di Desa Ampreng, Ibu Hukum Tua, bahkan juga masyarakat yang teman sudah suka rela untuk logistik-logistik makanan yang dimakan atau disiapkan untuk tim pencari.
0: Apa untuk masyarakat Pak di seputaran?
2: Kami juga dari pemerintah Kecamatan Kawangan Barat membawa bahkan juga telah meminta di kecamatan yang ada di seputaran lokasi sama kecamatan para hukum tua masyarakat kami meminta untuk dapat kiranya melihat ada yang menuju ke kebun di bagian barat bersama-sama membantu pencarian anak yang hilang. Tapi masyarakat juga yang sudah membantu, kami tidak menutup kemungkinan bersama boleh bergabung, tetapi kan dulu di pos, bahkan jumlah masyarakat yang bergabung
0: demikian. Terima kasih. Itu perbincangan kami bersama Kawangan Barat dan saat ini bersama Kawangan Barat Nalu Menggewas. Anak tersebut berasal dari tempatnya di Kecamatan Kawangan Barat. Pak, terkait situasi di wilayah dengan hilangnya keluarga di Langkung.
3: Tentu selamat pagi semua pemirsa yang mendengar. Pertama tentu kami sebagai Barat sangat berterima kasih pertama Bupati dan Ibu Wakil Bupati dengan kejadian yang ada. Pertama juga pemerintah Kecamatan Kawangan Barat dan hukum tua di desa Yuib saya yang selalu peduli sama tentu apa yang menjadi kebutuhan dan tentu kami berterima kasih dan seluruh dan Pak Kabar BPD dan juga dari semua sektor yang tepat yang membuatkan pemerintah Kecamatan Barat, pemerintah Desa Amping, keluarga sangat berterima kasih atas dan kepedulian selama ini bantu evakuasi pemerintah Kecamatan Barat kepada tim SAR menindaklanjuti dan akan tentu pencarian ini. Tentu saya juga berterima pemerintah Kecamatan Sobat aliran air bermuara ke mengalir ke Marukasei dan melewati ke Timur dan lainnya. Karena itu saya sudah berkoordinasi supaya membantu kami dan lagi tentu atas nama pemerintah desa Ampreng dan masyarakat terutama warga sangat berharap kegiatan ini boleh tapi kami berharap keberhasilan dari tim. Terima kasih.
0: Dan terakhir Bung Mike sama dengan kapan kita akan berbincang sedikit Pak terkait pencarian sampai kapan?
4: Secara teknis ada dalam Basarnas, tetapi untuk yang ke depan sepekan Queen ini jadi 7 hari dilihat lagi, dievaluasi lagi untuk pencarian selanjutnya.
5: Apa mau diperpanjang mudik, Mas?
4: Nah, sementara pencarian karena ini didapati kal ini, maka kalau 7 hari depan kita bagaimana hasilnya, ada tanda-tanda untuk pencariannya akan lagi.
0: Baik, rekan Mike, itu perbincangan pencarian orang hilang tepatnya di Poso. Posko Kayui, desa Kayui. Untuk juga dari data kita melihat dari tim ini piadam sendiri, Pak.
6: Ya. Keterlibatan kami masuk dalam tim gabungan tim induk dari Basarnas, tentunya kami juga melibatkan di baik dalam pencarian dari ini. Dan tentunya menghimbau agar kita runcing atau memperkeruh informasi-informasi untuk keberadaan pencarian sekarang, agar menghubungi pos pencarian agar informasi lebih jelas, tidak menciptakan dan keluarga maupun amat yang di sekitar.
0: Mungkin rekan Mike, itulah informasi yang kami sampaikan di Bukit Nasa, Kereni, Pro 1, Kabupaten Darat untuk Indonesia.

Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam

RRI dengan esensi buku. Pendengar, Laskar Pelangi adalah buku mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak muda di Desa Gantong, Pulau Belitung yang mencari pendidikan berkualitas di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang ada. Seorang anak laki-laki bernama Ikal, tokoh utama dalam buku ini, bercita-cita menjadi penulis, mempunyai teman, di antaranya bernama Lintang, Mahar, Sahara, Akyong, dan Harun. Mereka belajar di sekolah tua yang serba kekurangan dengan dinding dan atap yang bocor. Adapun teman lainnya mempunyai cita-cita yang berbeda. Mereka berjuang bersama-sama meraih impian untuk terus maju dengan mendapat dukungan dari guru bernama Bu Mus. Sosok guru ini yang menjadi panutan anak-anak muda tersebut serta mendorong semangat dan memahami potensi mereka dengan memberikan pendidikan terbaik. Novel yang menggambar kisah perjalanan pendidikan para anak-anak muda itu juga menyoroti hubungan mereka dengan orang tua dan keluarga yang serba kekurangan dihimpit kemiskinan. Akan tetapi tidak mematah semangat mereka dalam berjuang mencapai cita-cita yang luhur. Ketika para anggota Laskar Pelangi tumbuh dewasa dengan permasalahan ekonomi yang lebih besar, tidak mengubah mereka menjadi pesimis karena kegigihan mereka sudah ditanamkan sejak di bangku sekolah dasar dan untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan memiliki harapan untuk masa depan lebih baik. Kisah inspiratif tentang kekuatan persahabatan dan tekad mereka menerobos perjalanan penuh lika-liku menghadapi ujian dalam bentuk perpisahan, kesedihan, dan perubahan hidup. Membuktikan bahwa pendidikan serta perjuangan yang tak kenal lelah akan membuahkan hasil yang baik menuju masa depan yang lebih cerah. Demikian esensi buku dengan judul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, diterbitkan tahun 2005 dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, selamat siang saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan siang hari ini, Lintas Talaut Siang, Juli yang akan temani ruang dengar Anda. Kali ini saudara, kami hadirkan musik dan juga informasi untuk Anda. Dan sebagai informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI, saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut, jadi yang dapat kami informasikan untuk Anda, ya, aktivitas penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila limbah tidak dikelola dengan baik. Karena itu masyarakat diimbau memahami dampak paparan limbah kurban terhadap kesehatan dan juga lingkungan sekitar. Pakar kesehatan lingkungan Kori Indria Prasasti mengatakan, limbah kurban terdiri dari limbah cair dan limbah padat. Limbah cair terdiri dari darah dan limbah padat dapat berupa isi perut hewan. Dan menurutnya, limbah tersebut dapat mencemari sumber air apabila dibuang sembarangan. Ia pun menjelaskan pengelolaan limbah kurban telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam aturan tersebut, limbah penyembelihan harus ditempatkan di lokasi khusus dengan jarak aman dari sumber air. Menurut Kori, limbah kurban memang diperbolehkan dikubur, tetapi tidak boleh berada dekat sumur maupun saluran air warga. Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya masalah kesehatan di kemudian hari. Nah, saudara pendengar, Pro Satu Radio Talaut, ada beberapa dampak paparan limbah kurban yang perlu dipahami oleh masyarakat. Di antaranya, mencemari sumber air. Limbah darah dari isi perut hewan dapat mencemari sungai maupun sumur warga jika dibuang sembarangan. Air tercemar berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Selain itu bisa juga menimbulkan bau tidak sedap. Penumpukan limbah organik tanpa pengelolaan dapat menghasilkan bau menyengat di lingkungan permukiman. Kondisi tersebut juga mengganggu kenyamanan warga saat Idul Adha. Berikutnya, bisa juga mengundang lalat dan bakteri. Saudara, limbah kurban yang terbuka berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya lalat serta bakteri berbahaya. Situasi ini dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Selain itu, bisa juga memicu pencemaran lingkungan. Karena pembuangan limbah cair langsung ke saluran air dapat merusak kualitas lingkungan sekitar tempat penyembelihan. Dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Kori pun menilai tantangan terbesar pengelolaan limbah kurban berasal dari keterbatasan lahan di sejumlah lokasi penyembelihan. Tidak semua masjid maupun tempat kurban memiliki area khusus pengelolaan limbah dengan jarak aman dari sumber air. Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, dinas kesehatan, peternakan, lingkungan hidup, hingga pengurus masjid. Menurutnya, kerjasama lintas sektor penting agar pelaksanaan kurban tetap aman bagi masyarakat dan juga lingkungan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai sanitasi dan pengelolaan limbah selama Idul Adha. Edukasi itu seharusnya tidak hanya untuk panitia kurban saja, tetapi juga masyarakat umum. Ia pun berharap masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan selama proses penyembelihan hewan kurban berlangsung. Dengan pengelolaan limbah yang baik, pelaksanaan Idul Adha diharapkan tetap aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

Saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, harga emas antam di logam mulia tercatat anjlok sebesar Rp31.000 per gram pada perdagangan Kamis 28 Mei 2026. Pelemahan harga emas ini masih berlanjut setelah sehari sebelumnya juga mengalami penurunan. Melansir dari laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.754.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.557.000 per kilo per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk

merawat kerukunan dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Enggak.

0: Males aku ikut kayak-kayak gitu.
1: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
0: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
1: Nah, ini. Kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
0: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
1: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

Saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, pemerintah akan memberlakukan aturan devisa hasil ekspor DHE sumber daya alam SDA yang baru mulai 1 Juni 2026. Terkait hal itu, Kementerian Koordinator Kemenko Perekonomian mulai menggencarkan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut aturan baru, eksportir SDA wajib memasukkan DHE SDA 100 repatriasi ke dalam sistem keuangan Indonesia SKI, di mana tingkat kepatuhannya sudah mencapai 100%. Ini seperti dikatakan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono. Eksportir SDA juga wajib menempatkan DHE SDA retensi minimal untuk non-migas pada rekening khusus di SKI. Ini dilakukan untuk jangka waktu minimal 3 bulan untuk migas dan 12 bulan untuk non-migas. Misalnya DHE SDA sektor pertambangan, penempatan retensi minimal sebesar 30%. Jangka waktunya minimal 3 bulan dan penempatannya bisa di bank non-Himbara. Selain itu, batas konversi DHE falas ke rupiah diturunkan dari 100% menjadi maksimal 50%. Menurut Susi Wijono, pengaturan kembali DHE SDA bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor SDA berdampak pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, Susi Wijono juga menyosialisasikan pembentukan BUMN ekspor komoditas strategis. Nantinya, ekspor komoditas SDA yang bersifat strategis secara bertahap hanya dapat dilakukan melalui BUMN ekspor tersebut. Menurutnya, ini merupakan langkah restrukturisasi untuk memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap ekspor dan devisa hasil ekspor. Ia pun berharap kebijakan itu akan menghilangkan praktik trade mission fishing. Pada tahap awal, kebijakan ini diterapkan pada komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau paduan besi. Ini bertujuan untuk menyesuaikan transaksi antara eksportir dalam negeri dengan pembeli di luar negeri. Tahap pertama akan berlaku pada 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Dengan evaluasi pada 3 bulan ke depan, kemudian tahap kedua yang merupakan masa implementasi paling lambat dimulai pada 1 Januari 2027. Susi Wijono menambahkan, pemerintah akan terus mengawali implementasi kebijakan ini.

0: Kamu tahu gak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
1: Maksudnya?
0: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
1: By the way, Astacita itu apa sih?
0: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi gak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
1: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
0: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
1: Gimana caranya?
0: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
1: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
0: Mantap, sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

0: Oke, baiklah saudara pendengar Pro Software dari Talos, sampai di sini dulu kebersamaan kita, berbagi informasi dan juga musik hiburan di ruang dengar Anda. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk ikuti penyampaian dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my.
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sara Bielek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bielek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sara bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soebol Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lah biasa lapangan. Terus juga Shota Bokin memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, tadi sudah melakukan terbaik. Mencoba, udah coba juga caranya dari set ketiga keluar dari tekanan dulu. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Esensi buku kali ini kita akan mengulas mengenai buku yang berjudul Peluk dari Jauh karya Yusri Nasri, diterbitkan 23 Mei 2024. Merupakan bagian dari sesi buku self-healing, ditulis untuk menjadi teman setia bagi mereka yang sedang berjuang melewati masa-masa sulit dalam hidup. Buku ini dirancang sebagai panduan emosional dan mental, membantu pembaca menemukan kembali kekuatan diri, merangkul rasa sakit, dan beranjak dari situasi yang menantang dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Yusri Nasri membuka bukunya dengan menggambarkan bagaimana setiap orang memiliki badai masing-masing dalam hidup mereka, baik itu berupa kehilangan, kegagalan, trauma, atau rasa kesepian. Badai tersebut tidak dapat dihindari, namun cara kita menghadapi dan bertahan menjadi kunci penting dalam perjalanan penyembuhan diri. Penulis menekankan bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan personal yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan cinta pada diri sendiri. Pendengar, buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing didedikasikan untuk topik tertentu terkait proses penyembuhan. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah tentang penerimaan. Yusrina mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa rasa sakit dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Dengan menerima apa yang terjadi, kita dapat mulai melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan beban emosional yang hanya memperburuk kondisi kita. Bagian lain dari buku ini berbicara tentang pentingnya memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Proses memaafkan adalah langkah penting menuju penyembuhan, karena dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari rasa benci dan dendam yang mengikat kita pada masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang tidak perlu dan memberi ruang bagi diri untuk bergerak maju. Yusrina juga menyentuh aspek spiritual dalam proses penyembuhan. Ia mengingatkan pembaca bahwa kadangkala saat kita merasa paling terpuruk, itu adalah momen di mana kita bisa menemukan makna baru dalam hidup ini. Menggunakan prinsip-prinsip spiritual, penulis memberikan panduan tentang bagaimana seseorang bisa menemukan kedamaian batin di tengah badai yang tengah dihadapi. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya memiliki jaringan dukungan yang kuat. Dalam bagian ini, Yusrina mengajak pembaca untuk tidak ragu meminta bantuan dari orang-orang di sekitar mereka, baik itu keluarga, teman, atau bahkan profesional jika diperlukan. Memiliki dukungan eksternal dapat membuat perbedaan besar dalam proses penyembuhan, karena kadangkala kita tidak bisa melewati masa-masa sulit seorang diri. Melalui bahasa yang hangat dan penuh empati, Yusrina berhasil menciptakan suasana di mana pembaca merasa dipahami dan didukung. Setiap halaman buku ini seperti pelukan yang menghangatkan hati, mengingatkan bahwa meskipun kita merasa sendirian, kita tidak benar-benar sendirian dalam menghadapi badai hidup, karena ada orang-orang yang peduli, ada jalan keluar, dan ada harapan yang selalu bisa ditemukan. Pada akhirnya, buku Peluk dari Jauh adalah buku yang mengajak pembaca untuk tetap bertahan, terus berjalan, dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Ini adalah buku yang memberikan penghiburan dan kekuatan, memastikan bahwa setiap orang yang sedang berjuang tidak kehilangan harapan. Buku ini bukan hanya sebuah panduan, tetapi juga sahabat setia dalam perjalanan menuju penyembuhan dan pemulihan diri. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Untuk kesempatan kali ini kami hadirkan ya lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda, menemani suasana siang Anda yang mungkin saat ini lagi beristirahat makan siang ya. Ya, dengan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda saudara terkait mengenai Amerika Serikat dan Iran menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik yang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, kedua negara masih berselisih mengenai stok uranium Iran yang diperkaya dan pengelolaan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan terdapat tanda-tanda positif bahwa kesepakatan damai mulai terlihat. Namun kesepakatan tersebut akan sulit tercapai apabila Iran tetap berupaya mengendalikan pelayaran melalui Selat Hormuz secara permanen. Rubio menyebut sistem pungutan biaya di Selat Hormuz tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional. Ia juga memperingatkan bahwa pemerintah AS memiliki opsi lain apabila kesepakatan damai gagal dicapai. Sementara itu, Iran menyatakan proposal terbaru dari Washington telah mempersempit perbedaan antara kedua pihak. Pemerintah Iran saat ini masih meninjau usulan AS berdasarkan kerangka 14 poin yang sebelumnya diajukan Teheran. Kantor berita semi-resmi Iran, ISNA, melaporkan bahwa pengurangan perbedaan masih memerlukan penghentian ancaman perang dari Washington. Meski ada kemajuan, negosiasi perdamaian disebut masih berjalan lambat dalam beberapa pekan terakhir. Di tengah situasi tersebut, Iran dan AS tetap berada dalam gencatan senjata yang rapuh. Iran dilaporkan memblokade Selat Hormuz, sementara AS menjalankan blokade terhadap pelabuhan Iran. Presiden AS Donald Trump menolak usulan sistem pembayaran untuk lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Menurutnya, jalur tersebut harus tetap terbuka dan bebas karena merupakan perairan internasional. Isu uranium yang diperkaya juga menjadi hambatan utama dalam negosiasi. Washington mendesak Teheran menyerahkan stok uranium karena khawatir dapat digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Namun Iran menolak tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan damai. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, dilaporkan melarang pengiriman uranium Iran yang mendekati tingkat senjata ke luar negeri.

0: Tari, kaya pangana? Kita taruh kira nape muka rupa ndak terai terus di sekolah no? Ada masalah?
1: Iya Noni, kita ini kasihan hampir tiap hari dapat bully terus dari berandalan-berandalan di sekolah. Bagaimana kan kita mencegah itu?
0: Alamak, bahaya Kang. Nah, cara dan solusinya, yakinkan kamu untuk berani melawan, membela diri, melaporkan ke guru.
1: Oh, seperti itu ya?
0: Iya, nah dengan nganale jangan takut. Sekarang ini Pak Presiden so ada program Astacita tentang memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
1: Oh, begitu. Berarti kita ini suka masuk di HAM, Kang, kalau dorang jaga bully terus Pak kita.
0: Iyo, suka masuk di HAM dorang pe perbuatan pangana itu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kita sebagai manusia mempunyai hak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
1: Oke deh, jadi sekarang ini kita sama berani balap perpa guru-guru.
0: Nah, mantap.

kentang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Oke, baiklah saudara pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk siang hari ini ya, menghadirkan lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Manado untuk ikuti Magota Bacarita.

0: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang berada di Pondok. Sejumlah batasan perkara yang tidak dapat difasilitasi oleh lembaga bantuan hukum tersebut. Hilmi menyebutkan kasus perselingkuhan dan perceraian menjadi pengecualian, kecuali pihak ASN berada dalam posisi korban atau mengalami kriminalisasi.
1: Jadi melindungi ASN, jadi mulai dari PNS, P3K, serta keluarga yang satu garis, jadi bapak, ibu, istri, atau suami, anak. Jadi mereka bisa bantu untuk memfasilitasi kalau misalnya ada di antara keluarga yang, atau kita ASN yang bermasalah hukum, mereka nanti siap untuk memfasilitasi. Tadi kalau yang ditekankan tuh yang dikecualikan kalau dia selingkuh, kalau dia korban boleh, atau dia dikriminalisasi boleh gitu, terus korupsi.
2: Berbagai pengalaman dalam mendampingi masyarakat terkait kesehatan mental dirasakan komunitas cegah bunuh diri atau KCBD selama 5 tahun berdiri. Menurut Anjeli, setiap proses pendampingan menghadirkan pengalaman dan pembelajaran baru karena setiap individu memiliki latar belakang persoalan serta kondisi psikologis yang berbeda. Selama 5 tahun perjalanan komunitas KCBD terus menghadirkan berbagai program pendampingan kesehatan mental untuk membantu masyarakat memperoleh ruang aman, berbagi cerita, dan mendapatkan dukungan psikologis.
3: Terus kita juga ada kamar curhat. Nah, kamar curhat ini.
4: Pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa, sekaligus menentukan arah pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa masing-masing. Pengamat sosial, politik, dan pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, mengatakan pelaksanaan pemilihan hukum tua harus berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis agar mampu melahirkan pemimpin desa yang benar-benar dipercaya masyarakat.
5: Ini adalah event yang sangat besar, pesta demokrasi. Jadi ini harus bukan hanya program dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Dalam agenda mereka di tahun 2026 ini yang telah ditata melalui anggaran APBD ya untuk pilhut di Kabupaten Minahasa. Tetapi juga ini adalah kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa. Jadi kami sangat berharap agar supaya disupport oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa agar supaya pilhut ini bisa berjalan dengan baik dan bisa sukses melahirkan pemimpin yang ada di daerah-daerah mereka di pedesaan.
4: Menurut Jefferson Wadiwanta, peran hukum tua sangat strategis sebagai ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Ia pun meminta pemerintah daerah bersama aparat memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan transparan sesuai aturan berlaku agar mampu melahirkan pemimpin desa yang dapat mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Calvin Wisang melaporkan.
6: Iya, ada.

mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.

ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa.

0: ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Selamat siang dan salam jumpa untuk Anda pendengar pemirsa sahabat budaya, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 dimanapun berada. Bagus apa lagi torang di acara Magota Bacirita. Hari ini hari Kamis 28 Mei 2026 bersama RRI Manado untuk Magota Bacirita kali ini, dan sangat-sangat mohon maaf ya untuk sedikit kendala yang terjadi sehingga kami baru bisa on air. Tapi dengan harapan kami jumpai Anda semua, utamanya yang bergabung dari RRI Gorontalo Pro 4, RRI Tahuna Pro 1, dan RRI Talaut. Kami harapkan dalam suasana yang paling membahagiakan, dan tentunya tidak lupa juga kami mengucapkan selamat merayakan Idul Adha untuk Anda yang merayakannya. Bersama saya Joyce, sampai nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita maksimalkan waktu yang masih tersisa ini. Magota Bacirita hari ini akan membahas

0: Din.
1: Halo.
0: Boleh didekatkan mulutnya dengan mic begitu.
1: Ya, halo.
0: Diposisikan dengan baik biar biar nyaman.
1: Oke.
0: Apa kabar Christine?
1: Ya, puji Tuhan baik.
0: Saya memanggilnya Christine ya?
1: Iya, ya.
0: Oke. Ini memang di Manado apa dari Jakarta begitu baru datang atau
1: asal dari Mitra memang?
0: Mitra.
1: Iya.
0: Jadi hari ini datang dari Mitra?
1: Iya, dari Mitra.
0: Oh, jauh ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ada Arif Akbar, BSA. Semoga saya tidak salah sebut. Selamat siang, Pak Arif.
2: Kebetulan Pak Arif nggak hadir.
0: Oh, begitu. Iya. Baik. Oh, kalau begitu kita ke Ibu Femi ya. Ibu Femi Moko Solang, sama juga pegiat seni dan budaya. Ibu Femi, apa kabar?
2: Baik
0: ya, nanti kita sama-sama ngobrol ya terkait topik di siang hari ini. Kalau begitu, Bapak yang di samping kanan saya silakan untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih. Saya memperkenalkan diri, nama saya Jeffrey Gerungan dengan jabatan Stake Manager dalam seni pentas budaya dan
0: teater.
3: Ya.
0: Oke, baik, Pak Jeffrey ya. Ini Pak Arifnya di mana? Maksudnya?
3: Kalau Bang Arif itu, mohon maaf Bu, karena ada urusan-urusan lain untuk menangani anak-anak.
0: Oh begitu. Jadi ada yang
3: bertepatan dengan waktu yang harus turun ke apa ini. Jadi turun berbagi waktu.
0: Iya baik.
3: Dan untuk tanggung jawab dari Bang Arif itu ada perwakilan yang ini, Bu, yang Christine.
0: Iya, Ibu Christine sama Ibu Femi ya. Oke, baik. Dan kalau berbicara tentang teater, kita berbicara dulu teater yang ada di Sulawesi Utara begitu. Bisakah kita mendapatkan gambarannya sejauh ini keberadaan teater di Sulawesi Utara itu eksisnya seperti apa? Siapa yang bisa menjawab dulu, apakah Christine atau Ibu Femi?
2: Kalau eksis untuk teater di Sulawesi Utara memang masih kurang, tapi bersyukur dengan kita datang di Sulawesi Utara untuk mengangkat seni teater lewat seni budaya lewat teater. Di sini kita mengangkat anak-anak sekolah, dan di situ anak-anak juga senang dengan teater. Tapi senang dengan teater memang vokal iya, tapi banyak yang mereka materi-materinya masih kurang buat mereka untuk teater.
0: Iya. Ini jadi kalau misalkan Christine ya, apakah melestarikan budaya itu lewat teater ada tantangannya tersendiri atau sama saja dengan wadah yang lain begitu ketika kita ingin melestarikan budaya? Apakah lewat teater itu artinya tantangannya, peluangnya itu sama atau lebih sulit atau seperti apa? Silakan. Kalau Christine sendiri aktif di teater?
1: Iya, lumayan
0: Jadi kalau misalkan teater ini kan tidak semua orang bisa ya?
1: Bisa. Yang semua orang bisa sih, tapi ya
0: tergantung bakat juga ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau menurut Christine lebih ada tantangannya begitu bergabung di teater ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau gambaran anak muda bergabung di teater itu sejauh ini?
1: Ya, untuk sejauh ini sih anak-anak gimana ya kak, sekarang kan kalau anak-anak ikut teater itu biar bisa apa ya, biar bisa bergotong royong, biar bisa saling menghargai, kayak misalkan satu karakter ini tuh nggak kurang baik tuh, bisa saling melengkapi, bisa saling melengkapi satu sama yang lain, dan ya saling menghargai lah.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, sekarang pandangan dari Pak Jeffrey sendiri. Kalau berbicara tentang teater, tantangan dan peluangnya itu seperti apa kalau sekarang ini Pak Jeffrey?
3: Ya, memang Bu, kalau bicara teater memang khususnya Manado memang ya berbicara soal teater kan agak minim lah.
0: Minim minatnya atau minim wadahnya begitu.
3: Ya, semua kita lihat.
2: Minat.
3: Jadi
0: minat ya.
3: Ya.
2: Memang teater itu banyak kesulitan, memang sulit untuk teater.
0: Itu dia yang saya tanyakan tadi.
2: Kalau teater itu memang cenderungnya gini, drama mungkin biasa.

0: Biasa itu ya, ya soal biasa, tapi kalau terjun di teater itu luar biasa, banyak sekali yang tidak dimengerti sama yang sudah mengenal seni teater. Banyak yang mereka, oh sulit juga ya kalau teater ya, karena kalau teater itu larinya ke vokal. Dan teater itu memang beda dengan sinetron atau film. Kalau mungkin film dan sinetron itu larinya ada hanya berhadapan dengan kru, dengan sutradara. Tapi kalau teater itu benar-benar itu memang meyakinkan penonton karena kita live. Jadi benar-benar karakter dan pemerannya itu memang sesuai dengan yang sudah diperankan. Karena vokal yang harus dikeluarkan dan memang benar-benar karakter itu berperan itu benar-benar memang maksimal gitu. Makanya memang teater itu memang agak sulit juga. Banyak anak-anak juga bersuara, "Oh, teater itu ternyata tidak gampang ya.
1: Mau dilatih pun kalau tidak ada bakat sulit ya."
0: Betul.
1: Oke. Baik, karena mengingat waktu, kita langsung saja menyapa teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Halo, selamat siang. Siapa sajakah yang sudah bergabung? Gorontalo. Oke, sudah terlihat.
2: Ada
1: Bung Imran,
2: ada
1: di sana. Ada. Selamat siang Bung Imran.
2: Selamat siang Jo dan para narasumber.
1: Sebentar, suaranya ada? Belum kedengaran ini.
2: Ada. Halo. Bagaimana Jo, Manado? Apakah terdengar ini?
1: Oke. Okay. Suara dari mana? Sudah.
2: Ada. Oke.
1: Okay. Nah, ini ada. Masih pengaruh daging kurban ini kurang atau?
2: Bagaimana ini di sini semua sosial sudah ada
1: sudah pada dengar langsung
2: ya. Terima kasih, kita langsung untuk narasumber bertiga. Kita punya kasus hampir sama di seluruh daerah. Ketika kelompok teater daerah itu menampilkan cerita rakyat dengan menambah tarian modern dan bahasa gaul itu agar dinikmati anak muda. Namun ada tokoh-tokoh adat menilai pertunjukan itu sudah menghilangkan nilai budaya asli. Jadi pertanyaan saya, menurut Anda bertiga ini, mana yang lebih penting, menjaga keaslian budaya atau menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman agar tetap diminati?
1: Oke. Baik.
2: Baik, terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bung Imran. Ini langsung dijawab saja ya. Ini siapa yang akan menjawab? Ibu Femi.
0: Kita lebih ke budaya juga. Jadi kenapa kita berbicara seni dan budaya? Kita mengangkat seni budaya Sulut yang sekarang bukan hanya di Sulut tapi semuanya. Budaya itu memang sudah punah, tapi bagaimana kita mengangkat seni budaya lewat lestari yang ada, tari-tarian yang ada di sini, lewat budaya-budaya semua yang ada di sini. Tari-tarian ada maengket, ada kulintang, ya macam-macam tari-tarian yang ada di sini. Sejarah-sejarah yang ada di sini, bagaimana kita mengangkat budaya itu dikenalkan kembali lagi, mungkin kita lewat pementasan teater. Jadi dikolaborasikan dengan teater, seni budaya.
1: Apakah tidak ada ketakutan begitu misalkan kalau tidak beradaptasi dengan modernisasi, nantinya takut ditinggalkan. Tapi kalau mau adaptasi dengan teknologi yang semakin maju, nanti budayanya mulai luntur.
0: Itu juga. Jadi kalau buat kita yang istilahnya mengamati untuk budaya, memang kita tidak akan takut untuk soal itu ya. Tapi bagaimana kita tetap terus-menerus mengangkat budaya-budaya, jangan sampai punah. Karena banyak anak-anak zaman sekarang ini sudah tidak mengenal soal budaya itu.
1: Oh, jadi intinya ke situ dulu, memperkenalkan dan sambil terus mengangkat ya, biar terus ada perhatian dari anak muda begitu ya. Punya pandangan sendiri?
3: Kalau untuk saya sebagai stake manager, Bu, ya memang ya sifatnya memang kalau mau pikir memang kita untuk mau mengatur apa semua ya keperluan dari apa?
1: Oh, lebih ke teknisnya ya.
3: Jadi kita berharap ya ada dukungan juga dengan apa teman-teman juga saling mengisi akan tanggung jawab kita masing-masing agar supaya acara kita ini terlaksana dengan baik. Itu aja.
1: Oke, okay. Baik, Christine.
4: Kembali lagi yang Kak Femi bilang tadi, ya kita mengangkat seni budaya dan teater biar enggak punah. Iya.
1: Oke.
4: Itu.
1: Oke, okay, itu dia. Bung Imran, apakah
2: ya? Adik Christine kan mewakili perwakilan generasi Z. Nah, kalau adik Christine melihat ini teater-teater yang masih dulu-dulu itu bagaimana? Mungkin kita bisa dapatkan satu pemikiran dari generasi Z. Mungkin itu ada yang generasi yang tua-tua itu di sebelah. Mungkin bisa kasih pandangan supaya ini budaya-budaya tetap akan lestari.
4: Lestari.
1: Oke. Okay. Baik. Kalau begitu Bung Imran, kita beralih ke Tahuna sekarang ya.
2: Okay.
1: Nanti dibahas sekaligus nanti conclusionnya. Oke, kita ke Tahuna. Selamat siang, Tahuna.
5: Siang, Kak Joyce. Selamat,
1: ada Aziza di sana ya. Ya
5: betul, Kak Joyce.
1: Okay.
5: Ya, bisa dengar suara-suara ini, Kak Joyce?
1: Bisa, tapi kecil.
5: Kecil ya?
1: Apakah dari sini atau dari sana?
5: Oke.
1: Okay. Oke, okay, bisalah. Ya, silakan.
5: Penjelasan tadi singkat ya, karena kita mengingat waktu. Kan tadi menurut Ibu
1: Femi,
5: tadi, ya Ibu Femi, bahwa untuk minat dari teater itu sangat kurang. Nah, menurut Ibu Femi, bagaimana agar bisa menarik minat dari generasi muda agar bisa mengikut teater tersebut? Caranya seperti apa ini, Bu Femi?
0: Iya, terima kasih. Jadi caranya bagaimana kita meyakinkan untuk anak-anak yang untuk generasi penerusnya ya. Dengan cara kita memberi mereka mengarahkan mereka, memberi pengenalan untuk seni dan budaya khusus di teater. Khusus teater ya. Karena jujur ya, kalau untuk teater di Sulawesi Utara memang minatnya kurang. Kurang, memang banyak ya yang masuknya itu memang agak kurang, tapi bagaimana kita berbicara dengan mereka bagaimana caranya untuk berteater tapi lewat dari seni dan budaya. Seni budaya itu kita lanjutkan ke teater, berperan istilahnya dari seni teater itu lewat budaya-budaya yang ada di Sulawesi Utara, khusus sejarah-sejarah itu, bagaimana sejarah-sejarah itu kita limpahkan ke teater, dalam pementasan teater ya. Dan kita bikin mereka itu bagaimana mereka itu senang dengan seni teater. Kita akan mendekati mereka satu persatu dan di situ kita teater. Ada gangguan. Ya, kita meyakinkan untuk anak-anak generasi penerus supaya mereka juga mengenal seni dan budaya, terlebih untuk ke teater, peran-peran untuk teater-teater mereka.
1: Iya. Ini biasanya dari mana saja mereka diambil? Apakah masuk di lingkungan sekolah atau di lingkungan seperti apa generasi muda ini yang menjadi tujuan dari Ibu Femi untuk ditarik?
0: Untuk saat ini kita tarik anak-anak semua dari sekolah.
1: Sekolah, ya SMU begitu.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga dari sebelum dari sekolah itu kita juga punya turun di akar rumput itu bagaimana anak-anak yang di jalanan itu banyak. Anak-anak jalanan itu kan banyak, tapi jangan kita mengatakan mereka tuh anak bandel atau apa, tapi bagaimana kita mendekati mereka, mengarahkan mereka, bertanya kepada mereka. Apakah kalian itu ada yang masih sekolah atau udah berhenti sekolah? Tapi bagaimana kita mengarahkan mereka itu mengenal seni dan budaya, kita mengajak mereka untuk berbaur di seni budaya termasuk teater, tapi kita tidak memaksa bertanya lagi. Apakah senangnya dari seni itu apa? Seni acting, seni suara, jadi macam-macam yang kita harus pertanyakan ke mereka. Jadi banyak disayangkan anak-anak juga banyak. Jadi selain dari sekolah, di umum juga di jalanan juga kita bisa ini dengan mendekati dengan anak-anak muda sekarang ini.
1: Oke, okay. Kalau Christine sendiri terjun di dunia teater, apakah karena menyadari ternyata dalam diri Christine ada bakat begitu sehingga bergabung di teater atau memang diajak?
4: Sebe- sebetulnya awal sih ya mungkin karena aku juga Gen Z. Jadi kayak apa awal pandangan di dunia teater tuh kok kayak aduh kayak ngapain gitu masih nonton teater kan. Harusnya kan kan sekarang udah ada zaman-zamannya handphone. Ya lagi nonton dracin kayaknya kayak nonton dracin lebih enakan nonton dracin apa ya nontonlah pokoknya di YouTube. Tapi semenjak aku diajak apa ya ke diajak ikut nonton teater tuh kayak ternyata seru juga. Ternyata seru juga masuk teater tuh kayak apa ya, kita juga banyak belajar kekompakan, banyak belajar juga di bahasa sama budayanya sama apa ya sama kita juga ya pasti itulah apa sih namanya.
1: Iya, yang pasti lebih ke skill ya, skill untuk bermain teater itu semakin terasa begitu. Nah, kalau dari Christine sendiri, bagaimana caranya mengajak teman-teman? Setidaknya memperkenalkan dulu, kemudian bagaimana agar mereka bisa tertarik seperti Christine?
4: Sebetulnya sih anak-anak pikiran anak-anak itu beda-beda ya. Beda-beda dari, jadi kalau misalkan mau diajak tuh nggak semua anak-anak pengen masuk teater.
1: Iya.
4: Tapi yang niat dan yang niat pengen masuk teater tuh ya itu harus kayak apa ya, ya orang yang niat aja yang harus bisa ikut teater gitu. Maksudnya kayak
0: ada yang masih mencoba, pengen tahu pengen tahu teater itu seperti apa.
1: Oke, baik. Ini kalau misalkan ada yang mendengar kemudian ternyata dia merasa tertarik untuk bergabung di teater, kemana mereka bisa bergabung?
0: Bisa juga menghubungi kita.
1: Di mana?
4: Lewat WhatsApp.
0: Lewat WhatsApp.
1: Ada semacam yayasannya tersendiri atau di mana itu?
3: Sih kita rencana untuk bentuk sanggar kan?
1: Iya, sanggar itu maksudnya.
3: Sanggar. Tapi setelah acara ini sudah selesai, baru kita bahas mengenai sanggar ini bagaimana ke depan supaya kita bisa memajukan beberapa ya anak-anak lah yang mau bergabung di teater.
1: Oke.
0: Yang ingin belajar ya, belajar teater.
1: Jadi kemana mereka bisa kita arahkan bahwa sanggar ini akan atau di sana mereka bisa mendaftarkan atau bergabung melihat-lihat teater yang ada, kemana mereka?
0: Sementara ini mungkin di Maumbi.
1: Maumbi.
0: Jadi, ya, sanggar di Maumbi dengan sanggar nama sanggar kita Torang Bisa. Bisa. Sulut.
1: Itu di mana ya? Di Maumbi di mananya?
3: Maumbi itu di perumahan itu ya.
1: Oh, perumahan.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Mungkin
3: jadi, untuk sekarang ini dibuat sebagai base camp untuk sementara.
1: Oh, baik. Nanti kalau ada progres ke depan bisa hubungi RRI biar kita bisa mengarahkan ya anak-anak muda pastinya banyak yang suka sebetulnya tapi wadahnya mereka masih bingung mau kemana. Sayang sekali waktu kita sudah selesai, mohon maaf teman-teman yang ada di Tahuna ya. Tahuna lagi, Talaut maksudnya. Kalau Tahuna sama Gorontalo tadi sudah bergabung, terima kasih. Kita akan berpisah saat ini, pasti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan yang pasti untuk Anda yang merasa diri, utamanya Gen Z ya, Gen Z, yang merasa diri Anda ternyata punya bakat dan ingin bergabung di teater, nanti mungkin kami bisa menjembatani Anda, tinggal hubungi kami saja, nanti kami akan hubungkan ke narasumber yang ada di siang hari ini. Oke, sampai di sini jumpa kita untuk Manggota Bercerita edisi Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joyce Wantania undur diri, tiga narasumber juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan salam budaya.
0: Salam budaya. Terima kasih.
6: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Ya baiklah saudara pendengar prosotir dari Talas, setelah tadi kita sudah ikuti bersama Magota Bacirita melalui Pro 4 RRI Manado. Kali ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah siang.

0: Selamat siang pukul 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah.
1: Dari Pemkot juga ada bantuan kurban.
0: Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah siang ini, saya awali dengan informasi perayaan Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu kemarin di Manado, berjalan lancar termasuk untuk program penyaluran hewan kurban.
2: Wali Kota Andrei Angou memberikan apresiasi ke masyarakat karena pelaksanaan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu kemarin berjalan lancar dan hikmat di Kota Manado. Terpantau di sejumlah lokasi masjid dan lapangan, atas dukungan cuaca yang baik, sholat Idul Adha pada Rabu pagi berjalan dengan lancar. Mengenai hewan kurban, menurut Wali Kota Andrei Angou, meski dalam kondisi efisiensi keuangan, pemerintah kota tetap konsisten menjalankan program penyaluran tersebut melalui BKSAUA.
3: Melaksanakan ibadahnya dengan baik, peringatan hari raya kurban, dan ya tentu dari Pemkot juga ada bantuan kurban, tapi anggaran terbatas. Tahun ini anggaran terpangkas sangat besar, jadi kemampuan keuangan juga terbatas, tapi ada.
2: Pemerintah kota telah menyalurkan 30 ekor sapi untuk sejumlah masjid di Kota Manado pada Idul Adha kemarin. Audi Kandores melaporkan.
0: ASN Sulawesi Utara diberi perlindungan hukum. Kadis Kominfo Sulut mendorong ASN untuk memanfaatkan layanan bantuan hukum Korpri.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara melalui kegiatan sosialisasi advokasi dan perlindungan hukum bagi ASN yang digelar sebagai upaya memberikan rasa aman, pendampingan, sekaligus edukasi hukum bagi para pegawai pemerintah. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara Zainuddin Saleh Hilmi menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan perlindungan nyata bagi ASN dan keluarganya melalui lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang berada di bawah naungan Korpri serta difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah. Dalam sosialisasi itu turut ditegaskan sejumlah batasan perkara yang tidak dapat difasilitasi oleh lembaga bantuan hukum tersebut. Hilmi menyebutkan kasus perselingkuhan dan perceraian menjadi pengecualian, kecuali pihak ASN berada dalam posisi korban atau mengalami kriminalisasi.
5: Jadi melindungi ASN, jadi mulai dari PNS, P3K, serta keluarga yang satu garis, jadi bapak, ibu, istri atau suami, anak. Jadi mereka bisa bantu untuk memfasilitasi kalau misalnya ada di antara keluarga yang atau kita ASN yang bermasalah hukum, mereka nanti siap untuk memfasilitasi. Tadi kalau yang ditekankan tuh yang dikecualikan kalau dia selingkuh, kalau dia korban boleh, atau dia dikriminalisasi boleh gitu, terus korupsi, tapi kalau dia bukan pelaku dan dia cuma dituduh ataupun dia tidak melakukan, dia bisa didampingi, atau misalnya perceraian juga enggak akan di apa namanya difasilitasi.
4: Kegiatan ini dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadirkan birokrasi yang tidak hanya profesional, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan kehidupan sosialnya. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kaula Muda Sulawesi Utara bersinergi dengan komunitas Cegah Bunuh Diri atau KCBD dalam upaya memberikan edukasi dan penyuluhan bagi generasi muda tentang kesehatan mental.
6: Berbagai pengalaman dalam mendampingi masyarakat terkait kesehatan mental dirasakan komunitas Cegah Bunuh Diri atau KCBD selama 5 tahun berdiri. Menurut Anjeli, setiap proses pendampingan menghadirkan pengalaman dan pembelajaran baru karena setiap individu memiliki latar belakang, persoalan, serta kondisi psikologis yang berbeda. Selama 5 tahun perjalanan komunitas KCBD terus menghadirkan berbagai program pendampingan kesehatan mental untuk membantu masyarakat memperoleh ruang aman, berbagi cerita, dan mendapatkan dukungan psikologis.
7: Terus kita juga ada kamar curhat. Nah, kamar curhat ini dia dilakukan itu memang online dan platform Zoom, dan memang dari tahun ke tahun itu pesertanya bukan hanya dari Manado saja, tapi dari seluruh, bisa dikatakan seluruh Indonesia, baik di Ibu juga. Dan di sini kita banyak kolaborasi juga dengan psikolog klinis dan psikolog lainnya yang ada di Indonesia. Layanannya kita ada di, teman-teman untuk pertama reach out kita itu bisa di Instagram melalui @komunikasi_bunuh_diri. Itu di Instagram teman-teman mungkin bisa DM atau bisa ada juga nomor kontaknya di situ, bisa langsung dihubungi. Dan kalau misalnya pun kayak mau tahu KCBD ini apa, terus jadwal-jadwal kegiatannya apa, bisa di Instagram @komunikasi_bunuh_diri.
6: Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendampingan kesehatan mental, KCBD dapat dihubungi melalui akun Instagram Komunitas Cegah Bunuh Diri melalui pesan langsung atau direct message. Masyarakat juga dapat mengakses tautan yang tersedia pada profil Instagram untuk terhubung langsung dengan layanan hotline WhatsApp komunitas tersebut. Diana Masih melaporkan.
0: Pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa, sekaligus menentukan arah pembangunan.
8: Pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa, sekaligus menentukan arah pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa masing-masing. Pengamat sosial, politik, dan pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Wanewanta, mengatakan pelaksanaan pemilihan hukum tua harus berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis agar mampu melahirkan pemimpin desa yang benar-benar dipercaya masyarakat.
9: Ini adalah event yang sangat besar, pesta demokrasi. Jadi ini harus bukan hanya program dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Dalam agenda mereka di tahun 2026 ini yang telah ditata melalui anggaran APBD ya untuk pilhut di Kabupaten Minahasa. Tetapi juga ini adalah kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa. Jadi kami sangat berharap agar supaya disupport oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa agar supaya pilhut ini bisa berjalan dengan baik dan bisa sukses melahirkan pemimpin yang ada di daerah-daerah mereka di pedesaan.
8: Menurut Jefferson Wadiwanta, peran hukum tua sangat strategis sebagai ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Ia pun meminta pemerintah daerah bersama aparat memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan transparan sesuai aturan berlaku agar mampu melahirkan pemimpin desa yang dapat mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, organisasi gereja tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kepemudaan yang tengah dihadapi saat ini di daerah.
10: Ketua Pemuda KPPS Germi Tata Laut, Kenatua Ferdi Essing, menegaskan pentingnya pembinaan karakter bagi generasi muda di Kabupaten Kepulauan Talaut melalui kerjasama organisasi pemudaan lintas agama. Menurutnya, perbedaan karakter anak muda menjadi alasan penting hadirnya organisasi kepemudaan untuk membina dan mengarahkan generasi muda agar berkembang secara positif. Ia mengatakan ada pemuda yang memiliki karakter baik dan semangat juang tinggi, namun ada juga yang emosional dan belum memiliki kecerdasan emosional yang matang sehingga mudah terpengaruh lingkungan. FDSI menjelaskan organisasi gereja tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kepemudaan, karena itu pihaknya membuka ruang kolaborasi bersama organisasi pemuda lintas agama di Talaut, baik dari kalangan Muslim, Kristen, Katolik maupun organisasi kepemudaan lainnya. Ia menambahkan pemuda Germita saat ini telah menjalankan sejumlah program pembinaan, salah satunya latihan kepemimpinan. Dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali berbagai materi penguatan karakter dan kepemimpinan dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya.
11: Yang pasti bahwa kalau kita berbicara tentang kepemudaan, berbagai karakter yang kita temui, yang nampak di permukaan, sehingga karena perbedaan-perbedaan karakter ini, maka hadirlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena memang kalau kita melihat karakter kepemudaan itu, ada yang pemuda-pemuda yang memang sifatnya manja, ada yang pemuda yang sifatnya ya dia petarung, karakternya bagus, Tapi ada juga yang dia petarung tetapi karena tidak ada pembekalan dalam organisasi gereja, sehingga dia menjadi liar.
10: Menurut Ferdi, kegiatan pembinaan dalam skala kecil di tingkat wilayah dinilai lebih efektif agar seluruh generasi muda dapat dijangkau. Dengan pendekatan itu, pembinaan diharapkan mampu mencegah anak muda terjerumus dalam perilaku negatif maupun tindakan ikut-ikutan tanpa pertimbangan yang matang. Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, organisasi perempuan, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama menjawab tantangan sosial yang dihadapi generasi muda di Talaut. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Bermodalkan konsistensi selama beberapa tahun, pengembangan fashion UMKM Sulut tembus pasar internasional lewat media sosial.
10: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Utara terus menunjukkan perkembangan positif dengan hasil menembus pasar internasional melalui pemanfaatan media sosial. Pelaku UMKM Sulawesi Utara, Mariana Montu, mengatakan meski pemasaran ke luar negeri masih dilakukan dalam skala kecil dan belum melalui pengiriman besar seperti kontainer, produk UMKM Sulut sudah diminati pembeli mancanegara. Menurut Mariani, transaksi penjualan banyak dilakukan secara daring setelah para pembeli melihat produk melalui media sosial Instagram. Awalnya usaha yang dijalankannya berfokus pada kerajinan kayu. Namun seiring meningkatnya permintaan pasar, produk kain batik khas Sulawesi Utara kini menjadi produk yang paling diminati hingga ke luar negeri. Tidak hanya kain batik, UMKM tersebut juga memproduksi berbagai produk fashion, siap pakai atau ready to wear seperti tas, sal, kalung hingga pakaian dengan motif khas daerah.
12: Puji syukur Pak Hendra, saat ini kami sudah merambah pasar internasional, walaupun internasional itu belum sebesar-besar gitu, atau kontainer atau apa, itu biasanya masih hand carry kayak gitu-gitu, atau just tip, masih seperti itu. Nah, mereka buyer itu membeli lewat online kan, mereka melihat produk saya lewat via Instagram, maka mereka memilih dan melakukan transaksi gitu. Kalau saya itu kerajinan, awalnya kerajinan kayu, apapun kerajinan Sulut itu kami bikin, tapi lebih ke sini permintaan tuh lebih banyak ke kain batik gitu. Jadi dari kain polosan kami bikin batik untuk saat ini yang khas Sulawesi Utara, dan ternyata banyak permintaan juga berbentuk ready to wear. Untuk yang produk fashion gitu.
10: Mariani menilai pemanfaatan media sosial menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan produk lokal Sulawesi Utara ke pasar global, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM daerah. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, cuaca ekstrim di perairan Talaut, nelayan belum bisa melaut.
13: Cuaca ekstrim angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi di perairan Kepulauan Talaut beberapa hari ini membuat nelayan belum bisa melaut. Yeri, salah satu nelayan, mengakui takut melaut karena amukan ombak di luar, di tempat ia biasa mengais rejeki, sangat besar dan membahayakan keselamatan. Ia terpaksa memarkirkan perahu sambil memperbaiki peralatan mancing menunggu cuaca kembali membaik.
14: Karena cuaca buruk, nelayan kan apalagi semua sah saja, pagi ke saja sih takut mau keluar. Sekarang mau di laut karena ini apa? Tiba-tiba jaga angin hujan.
13: Untuk memastikan dapurnya tetap berasap, ia beralih profesi dari nelayan menjadi petani, mengelola hasil perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Selain itu juga ia memanfaatkan waktu luang untuk menjadi buru bagasi di pelabuhan. Di Pelabuhan Melongwane. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Talaut menghimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim, aktivitas melaut dan berkebun agar dihentikan sementara waktu.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim saat ini. Angin kencang dan gelombang tinggi terjadi di Kepulauan Talaut sangat membahayakan keselamatan aktivitas di laut. Karena itu pihaknya mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan juga pengguna jasa transportasi laut yang melakukan penyeberangan antar pulau agar berhati-hati. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan asosiasi speedboat yang beroperasi untuk senantiasa mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama, di mana bila cuaca tidak memungkinkan melaut agar menghentikan aktivitas berlayar.
15: Pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut. Diingatkan kepada para pemilik speedboat untuk melengkapi alat keselamatan dan selalu memperhatikan kapasitas muat.
13: Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah seperti berkebun dan juga berkendara untuk senantiasa berhati-hati. Potensi pohon tumbang disebabkan karena angin kencang dapat membahayakan keselamatan. Karena itu, aktivitas di luar rumah agar dapat dikurangi. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi, terobosan digital internasional bagi penyintas stroke, UNSRAT mengapresiasi kehadiran Halo Stroke.
16: Sebuah langkah besar dalam transformasi layanan kesehatan dan pendampingan bagi penyintas stroke dinyatakan melalui peluncuran aplikasi berbasis web bernamakan Halo Stroke, sebuah platform digital inovatif yang lahir dari kolaborasi lintas negara, lintas institusi, dan lintas disiplin ilmu. Wakil Rektor 4 Universitas Samratulangi Manado, Steny Edward Wala, menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekadar pengembangan teknologi digital semata, melainkan sebuah gerakan kolaboratif berskala internasional yang berorientasi pada kemanusiaan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh mitra strategis yang terlibat dalam pengembangan platform tersebut, yakni Monash University, Universitas Samratulangi, Universitas Indonesia, dan Universitas Negeri Gorontalo.
17: WMF ini menjadi salah satu luaran dari proyek Community Assisted Ecosystem Framework for Disabled Stroke Survivors. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra yang telah bekerja bersama dalam pengembangan halostroke.org ini, yaitu dari Monash University Australia, Universitas Samratulangi, Universitas Indonesia, dan Universitas Negeri Gorontalo. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Koneksi atas dukungan yang diberikan dalam memperkuat kerjasama Indonesia-Australia melalui proyek yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kami juga mengapresiasi kolaborasi bersama Yayasan Stroke Indonesia dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia.
16: Berbagai pihak membuat pengembangan Halo Stroke mampu berjalan secara komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan. Kehadiran Halo Stroke diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan penyintas stroke dalam memperoleh akses informasi kesehatan, rehabilitasi, pendampingan komunitas, hingga penguatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, Halo Stroke diharapkan jadi media edukasi dan pemberdayaan penyintas stroke.
16: Peluncuran platform digital halostroke.org mendapat perhatian luas sebagai inovasi kesehatan yang diharapkan mampu memberikan dampak sosial nyata bagi masyarakat, khususnya para penyintas stroke dan keluarga mereka. Wakil Rektor 4 Universitas Samratulangi Manado, Steny Edward Wala, menyebut tantangan yang dihadapi para penyintas stroke tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, tetapi juga menyangkut dukungan sosial, akses informasi, hingga proses adaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Ia pun berharap Halo Stroke dapat menjadi model kolaborasi ideal antara dunia akademik, organisasi masyarakat, dan mitra internasional dalam menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi kehidupan sosial masyarakat.
17: Harapan kami, halostroke.org ini dapat menjadi media edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Semoga platform ini juga menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta mitra internasional dapat menghasilkan inovasi yang memberi dampak sosial yang nyata.
16: Dengan semangat kolaborasi dan inovasi sosial, Halo Stroke diharapkan mampu menjadi jembatan baru dalam memperkuat kualitas hidup penyintas stroke sekaligus mendorong terciptanya ekosistem kesehatan yang lebih inklusif di Indonesia. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Jamaah Haji Sulawesi Utara Kloter 5 BPN telah menyelesaikan pelaksanaan lempar jumrah hari kedua di Mina. Di tengah padatnya rangkaian ibadah, petugas kloter terus memberikan pendampingan khusus kepada jamaah lansia. sakit, disabilitas, dan kategori beresiko tinggi.
18: Jemaah haji asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Balikpapan telah menyelesaikan pelaksanaan lempar jumrah hari kedua atau hari tasyrik pertama, 11 Julhijjah 1447 Hijriah di Mina. Pembimbing ibadah kloter 5 BPN, Treni Manangkalangi, mengatakan secara umum pelaksanaan ibadah berlangsung lancar. Namun sejumlah jemaah dengan kategori beresiko tinggi, sakit, lanjut usia, maupun penyandang disabilitas tidak mengikuti proses lempar jumrah secara langsung. Menurut Treni, pelaksanaan lempar jumrah bagi jemaah dengan kondisi tertentu dilakukan melalui mekanisme badal atau diwakilkan oleh ketua regu dan ketua rombongan masing-masing. Ia menjelaskan setelah pelaksanaan jumrah pada hari tasyrik pertama, jemaah kloter 5 BPN tinggal menunggu jadwal lempar jumrah berikutnya pada hari kedua tasyrik atau 12 Julhijjah 1447 Hijriah.
19: Kondisi keadaan saat ini jemaah haji, beberapa jemaah haji yang resti, yang sakit atau lansia atau disabilitas tidak melaksanakan pelemparan jumroh, hanya dibadalkan oleh ketua regu dan rombongan masing-masing. Setelah ini kami tinggal menunggu jadwal pelontaran pada hari ketiga atau hari kedua tasyrik, 12 Julhijjah 1447 Hijriah, karena kami mengambil nafar awal disebabkan jamaah haji BPN 5 Sulawesi Utara banyak adalah jamaah resti, lansia, dan disabilitas. Untuk itu, pada besok hari setelah pelontaran jumroh tanggal 12 Julhijjah, Jumat, kita akan segera kembali ke Makkah.
18: Kloter 5 BPN memilih skema nafar awal, yakni meninggalkan Minah lebih cepat setelah menyelesaikan lempar jumroh pada 12 Julhijjah. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi mayoritas jemaah yang didominasi kelompok beresiko tinggi, lansia, dan penyandang disabilitas. Usai menyelesaikan rangkaian ibadah di Minah, jemaah dijadwalkan kembali ke Hotel Pemendokan di kawasan Mekah untuk melanjutkan tahapan ibadah haji berikutnya. Aryani Kalangi melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, sebagai bentuk komitmen dukungan dari pemerintah pusat. Kementerian Kebudayaan berencana mengajukan dana alokasi khusus atau DAK non-fisik mulai tahun anggaran 2026 untuk Museum Negeri Sulawesi Utara.
20: Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara akan diperkuat melalui skema pendanaan khusus pada tahun anggaran 2026. Dukungan tersebut diarahkan untuk mendorong museum menjadi pusat kegiatan budaya dan literasi yang lebih aktif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Fadli saat menghadiri peresmian hasil revitalisasi Museum Sulawesi Utara di Manado.
21: Karena waktu itu kan tidak aktif, jadi tidak ada. Tapi sekarang saya kira akan kita ajukan untuk mendapatkan dana alokasi khusus kegiatan di museum ini yang non fisik, ya biasanya kisaran ya 2 miliar gitu Pak, tapi kan lumayan itu ya, yeah, sebagai stimulus gitu ya setiap tahun. Nah 2-3 miliar yang tergantung nanti Pak nanti. Nah, tapi kira-kira itu bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang ada di sini dalam berbagai bentuk. Selain itu juga kita bisa nanti kerjasama dengan Direktorat Museum dan Cagar Budaya untuk kegiatan-kegiatan di sini. Nah, kita ingin membangkitkan museum-museum di daerah ini sebagai juga pusat untuk ekonomi budaya setempat.
20: Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk memperkuat pengelolaan museum melalui skema kemitraan. Menteri Kebudayaan Fadli berharap dukungan ini dapat memperkuat peran museum sebagai ruang belajar publik, sekaligus penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscilla Balebu untuk 100% Indonesia. Edisi Anda mendengarkan di kesempatan hari ini Kamis 28 Mei 2026. Silakan bergabung di 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Siska Priscilla.
0: Siapa di mana ini?
1: Di mana orang Melam adanya, belum kemana-mana.
0: Dengan Pak Raiko.
1: Pak Raiko.
0: Di Leilam. Pak Raiko gimana?
1: Ya,
0: Leilam sore ya. Hari ini?
1: Cuaca sangat mendukung.
0: Oh, cuaca panas, sangat mendukung. Cerah lah ya, syukurlah. Ya. Kemarin ya. Sore-sore begini sudah mulai mendung, ya, hujan,
1: betul.
0: Ya kan?
1: Hujan
0: semoga
1: kemarin
0: akan cerah seterusnya ya.
1: Sekarang cerah seterusnya.
0: Oke deh. Pak Raiko silakan lagunya. Ada Tak Bisa Kelain Hati dari Mayang Sari. Ada juga Niji Rahasia Hati. Mau yang mana?
1: Tidak ke selain hati.
0: Boleh, untuk siapa langsung tiga orang Pak Raiko?
1: Tetap di prosat.
0: Oke. Janji ya.
1: Tentunya mau salam-salam kan?
0: Silakan.
1: Yang pertama buat Ibu Priscilla, terima kasih. Salam sehat, salam damai, bahagia terus.
0: Mm-hmm.
1: Selamat melanjutkan tugas sampai tuntas nanti sampai jam 8 nanti kan?
0: Terima kasih.
1: Oke. Mau salam spesial tiga orang. Yang pertama kita mau kasih salam buat Ibu Weta yang ahli Tondano Takaran 1. Salam dari Pak Raiko, salam sehat bersama bapaknya Bu Keke Wondal. Ini salam dari Pak Raiko. Yang kedua kita mau kasih salam buat orang Tombatu Winorangian Pak James yang mungkin sementara monitor ini salam dari Pak Raiko buat Pak James, salam sejahtera, salam damai, bahagia dengan keluarga. Oke, yang ketiga kita mau kasih salam buat Bung Cliff juga yang di motoling. Bung Cliff mungkin sementara monitor ini.
0: Oke.
1: Okay. Ini salam dari Pak Raiko. Selamat mendengarkan, salam sehat.
0: Mm-hmm.
1: Selamat berusaha mungkin.
0: Oke.
1: Oke. Kembali ke Bu Priscilla Siska yang bertugas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.
0: Sore baik. Terima kasih orang Leilam, Pak Raiko yang sudah bergabung sore hari ini pendengar di 100% Indonesia. Jangan lupa juga sampaikan kira-kira apa yang sedang ramai di daerah Anda, lokasi Anda tinggal untuk sore hari ini. Berhubung banyak yang merasakan yang namanya long weekend ya, ada beberapa yang mungkin masih libur. Selamat menikmati masa-masa istirahat Anda, masa-masa Anda terbaik untuk rileks bersama keluarga mungkin, berkumpul bersama orang-orang tercinta. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Terputus, dicoba kembali untuk Anda pendengar di 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini, silakan dicoba kembali. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Terputus ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, sama sekali Kak Susan.
0: Indonesia banget, siapa di mana?
2: Vina dengan di Kanaan.
0: Ada Vina di Kanaan, apa kabar Vin ya. Sore hari ini?
2: Ya Tuhan, sehat dan bahagia.
0: Luar biasa, bagaimana Kanaan, ramaikah kali ini?
2: Tanya kemarin menyemangi daging.
0: Oh, bagi-bagi daging.
2: Ikan mas sangkias, ikan musim sangkias.
0: Diapain? Diapain dagingnya?
2: Ada mixing gulai.
0: Wih, oke okay deh Vina. Silakan lagunya.
2: Lagunya non. Ya sedotan sekali nyemakan sapi.
0: Enak ya. Silakan iya. Vin, lagunya ada Mayang Sari Tak Bisa Kelain Hati, Niji Rahasia Hati, Yofi Enuno Sampai Akhir Waktu. Yang mana?
2: Itu Yofi Enuno.
0: Boleh, langsung di orang Vin.
2: Ya bersama-sama WhatsApp kesilang yang tugas sama bertugas Tuhan selalu menengangi tak bersila bersama keluarga yang ada di sana-sana.
0: Amin, terima kasih.
2: Manjaga ketiga-tiga buat Pak Nyanyi di aman salam sehat sekeluarga Bunda Elsa dan Nyemak Kandisung salam pelanggan Yofina. Yang ketiga buat Ibu Anggani di Sarevan, salam sehat sekeluarga. Pak Tafri, terima kasih. Selamat sore, Satres Boseng Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Vina yang ada di Kanaan. Satu lagi deh ya, melengkapi sore hari ini untuk 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Priscila.
0: Sore baik.
3: Indonesia banget 100%.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Apa kabar Toli-Toli Ibu Natalia sore ini?
3: Kabarnya sini baik, cerah ceria. Terus suasana kalau di sini masih orang masih lebaran, masih pasir-pasir.
0: Hari kedua Idul Adha ya.
3: Iya, masih. Saya tadi masih diundang dari Mbak Emi ini. Waduh. Masih mau pergi ke rumahnya karena saya kemarin enggak pergi.
0: Oh, baru hari ini.
3: Iya, dia aja saya bilang nanti sebentar kan dia dinas malam katanya, tapi sebelum dinas malam saya mau ke sana.
0: Oke, siap. hati-hati Bu Natalia dengan tensi-tensinya.
3: Oh, tidak, tetap. Dia paling masak sambal goreng,
0: burasa, burasa,
3: ayam kari.
0: Aduh.
3: Dia pintar masak ini sih, Mbak Emi itu, Mbak Fris, pintar okay. Masak.
0: Baik. Silakan Ibu Natalia sembari menemani akan jalan-jalan hari ini. Lagunya ada Rahasia Hati dari Niji, Yofi Enuno Sampai Akhir Waktu. Mau yang mana?
3: Oh, yang pertama sudah.
0: Boleh, Rahasia Hati ya.
3: Ya. Oke, mau salam ya Mbak Pris. Yang pertama ada Pak Yus.
0: Boleh.
3: Irfan ya, yang ada di Air Madidi. Mm-hmm. Selamat sore, salam sehat, harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Yang kedua ada Pak Sagai juga di Bitung. Selamat sore Pak Sagai ya, bersama keluarga. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Yang ketiga ada Pak Li di Tuminting. Selamat sore Pak Li. Semoga sehat-sehat selalu ya bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Buat Mbak Priscila tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga di rumah.
0: Oke.
3: Oke, makasih Mbak Pris. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Terima kasih Ibu Natalia dari Toli-Toli. Tuntas sudah ya, ada Paraiko di Lailam, ada Vina di Kanaan, Ibu Natalia di Toli-Toli dengan tiga lagu yang akan saya putarkan pendengar di 100% Indonesia.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion Dengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi untuk 100% Indonesia. Apa kabar Anda sore hari ini? Di 082195835080 saya menantikan Anda yang ingin bergabung untuk meminta hits Indonesia. Halo, kali ini ada siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore, Priscila.
0: Sore baik. Siapa di mana?
1: Dengan Ibu Jenny dari Kota Manado, Kota Tomohon.
0: Ibu Jenny. Ibu Jenny.
1: Ibu Jenny.
0: Ibu Jenny di Tomohon. Apa kabar Tomohon sore ini, Bu Shen?
1: Tomohonnya masih aman-aman.
0: Aman-aman. Ramai tidak?
1: Aman-aman atau cuaca.
0: Ramai di sana atau sepi?
1: Kayaknya ramai.
0: Ramai sih ya.
1: Stasiun sana.
0: Oh oke, okay. Baiklah Ibu Shenny, yeah. Lagunya yeah. Ada Separuh Hidupku dari Truth, ada The Rain Bila Hatimu, Pasto Kau Yang Memilih Aku. Mau yang mana?
1: Yang terakhir aja.
0: Boleh untuk siapa langsung?
1: Kau Yang Memilih Aku.
0: Dipilih nih ya.
1: Dua lagu ketuga.
0: Boleh.
1: Hiburan.
0: Untuk siapa?
1: Yang... Oke deh, say. Pertama buat Ibu Priscila yang juga waduh penyiar kalau begini sangat menggoda.
0: Waduh.
1: Sangat menggoda fans. Kalau tidak masuk ketinggalan deh.
0: Waduh. Oke,
1: deh. Tiga spesial ya. Bu Jenny balas salam pertama buat Tina di Kota Manado. Salam buat mama papa, salam hormat dari Ibu Jenny. Yang kedua ada Ibu Anggreni yang ada di Tareran. Apa kabar, mana suaranya? Ini salam dari Ibu Jenny. Yang ketiga ada Ibu Nike di film ya,
0: okay.
1: Temannya yang di sebelah, ada salam hormat semua ya. Orang-orang helm semua, termasuk bapak tadi.
0: Ya.
1: Iya. Oke deh, salam buat orang-orang rumah yang ada di salon juga sibuk-sibuk semua. Selamat bersibuk-sibuk, jaga kesehatan. Cuaca tidak menentu ya. Persiapan wedding ini buat orang Ibu Priscila. Oke deh. Terima kasih. Shalom.
0: Damai di hati. Terima kasih Ibu Shenny adanya di Tomohon ya. Tomohon katanya cukup ramai di beberapa lokasi mungkin kalau di Manado dan sekitarnya pendengar. Seperti Tomohon kurang lebih ya, memang ada tempat-tempat yang sepi, ada tempat-tempat yang ramai. Tapi yang biasanya ramai dengan jualan ataupun bahkan Anda-anda mungkin yang merayakan Idul Adha masih libur. Tempat-tempat makan favorit saya tutup pendengar ya. Luar biasa, saya harus menantikan kira-kira hari apa mereka akan buka. Bagaimana kalau mereka pulang kampung? Pusing deh sayangnya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore baik, dengan siapa di mana?
2: Dari Ibu Aurina Tata Aran 2.
0: Apa kabar Bu Aurina Tata Aran? Ramai sepi kah?
2: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Syukurlah. Ramai tidak di sana, Ibu Aurina?
2: Ya.
0: Gimana kondisi Tata Aran 2?
2: Mendung.
0: Baik, lagunya ada Pasto Kau Yang Memilih Aku, Truth Separuh Hidupku, ada juga The Rain Bila Hatimu. Mau yang mana?
2: Separuh hatiku.
0: Waduh. Silakan tuh siapa tiga orang langsung.
2: Yang pertama buat Priscila, makasih sudah angkat teleponnya Ibu Aurina.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga.
0: Amin.
2: Salam sama superhero.
0: Superhero?
2: Ya. Daniel.
0: Daniel, oke.
2: Dia dikasih nama superhero karena dia selalu kalau masuk superhero, katanya
0: jadi superhero,
2: dia.
0: Iya.
2: Kalau iklan dia superhero.
0: Di iklan, iya. Oke.
2: Di iklan. Tiga spesial. Sekarang kita mau salam-salam Idul Adha ya, yang merayakan Idul Adha. Yang pertama, Ibu Ani di Kota Mubagu. Ibu Ani, selamat Idul, merayakan Idul Adha. Semoga sehat selalu ya Ibu Ani. Terus yang kedua, buat yang punya Bunaken, Ibu Haryati, selamat merayakan Idul Adha. Terus yang iya, yang ketiga buat Esther Lita di Girian.
0: Oke.
2: Selamat merayakan Idul Adha, minal aidin wal faizin semuanya. Kembali ke Priscilla.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat sore.
0: Sore baik. Terima kasih Bu Aurina sudah bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore.
0: Nah, ini dia nih yang merayakan. Dengan siapa, di mana dulu?
3: Ini dengan yang punya Girian.
0: Yang punya Girian.
3: Ibu Esther Lita.
0: Selamat merayakan Idul Adha, Ibu Esther Lita.
3: Makasih.
0: Lagi di mana ini? Gimana kabar Girian sore ini?
3: Girian lagi menangis.
0: Oh, hujankah di sana?
3: Iya, lagi menangis, menangis bahagia.
0: Menangis bahagia. Iya. Sudah selesai jalan-jalannya?
3: Sudah.
0: Kalau begitu kita request dulu ya. Kira-kira mau lagu yang mana? Ada Pasto Kau Yang Memilih Aku, Truth Separuh Hidupku, Jazz Dari Mata, The Rain Bila Hatimu.
3: The Rain.
0: Pas Ujang Kang.
3: Nah, pas.
0: Silakan untuk siapa? Tiga orangnya.
3: Pris, makasih ya. Nih, pakai telepon.
0: Iya.
3: Semoga selalu sehat.
0: Salam sehat.
3: Tetap selalu bahagia.
0: Amin.
3: Dan tetap semangat, diberkati bersama keluarga tercinta. Terlebih buat superhero katakan.
0: Oke deh.
3: Salam kasih, salam sayang selalu. Oke, lanjut, kita mau nyapa yang barusan lewat. Terlebih Bu Aurina yang ada di Tataran 2. Salam kasih, salam hormat, salam kekeluargaan selalu. Terus kita mau menyapa ada Ibu Aurina PAD juga tuh. Pak Ison, Pak Sony Alexander, ini salam nih, salam kompak juga, salam persahabatan. Dan yang terakhir kita menuju ke Motoling. Ada Terape Cliff. Salam kompak juga Cliff, tetap semangat.
0: Okay.
3: Bergabung kalau ada monitor. Buat Terape Pris, selamat melanjutkan tugas deh. Makasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Esther Lita yang ada di Girian. Sudah selesai jalan-jalannya. Tinggal menikmati turunnya hujan dengan berbahagia di Kota Bitung, ada di Girian ya. Selamat sore juga untuk Anda pendengar yang tengah berbahagia mungkin di hari kedua Idul Adha di 10 Zulhijjah ya, di tahun 2026 kali ini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 100% Indonesia. Katakanlah walaupun di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah silaturahmi, di tengah-tengah sedang potong kurban ya, ada aja yang selalu setia bersama Pro 1, tidak kelain hati kalau kata yang tadi. Terima kasih loh untuk kesetiaan Anda pendengar. Terima kasih untuk setiap usaha Anda, partisipasi Anda untuk membuat ruang udara yang positif bersama kami. Katakanlah untuk Anda juga yang selalu setia bersama Pro 1 dari Manado. Apalagi untuk Anda yang mungkin di tempat aktivitasnya, di tempat kerjanya, puternya Pro 1, luar biasa. Saya pernah soalnya main-main, jalan-jalan lah ya. Tiba-tiba lagi monitor Pro 1. Terima kasih untuk Anda pendengar, tetap semangat, pasti dalam setiap pekerjaan, percayalah, tidak ada usaha, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Kebalik-balik depresi ya. Selamat juga menikmati setiap cemilan, katakanlah apa-apa yang menjadi favorit Anda dimakan sore-sore seperti ini, cocokkan saja dengan cuaca. Anda yang mencari asinan, nah, biasanya kan banyak yang tutup nih libur-libur seperti ini. Di seputaran Teling tuh, wah, saya lihat ada gohu enak di sana. Bolehlah Anda mampir-mampir ya. menjadi penglaris, katakanlah seperti itu, para rekan-rekan UMKM kita yang sedang berjualan. Dan juga selamat sore, saya menyapa untuk Anda yang sedang menikmati Kota Manado. Di kesempatan sore hari ini mungkin ada yang di pinggir pantai, hati-hati kalau agak-agak banyak anginnya atau cuaca mulai mendung, pulang yuk. Sekali lagi terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk 100% Indonesia, baik yang mendengarkan dari Kota Manado dan sekitarnya. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih Anda yang mendengarkan dari audio live streaming di laman kami rri.co.id, tempat Anda untuk mendapatkan informasi terkini juga di sana, atau juga Anda yang sudah mendownload aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami pendengar untuk Manado sore ini. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Interaksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu, memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. Ya, itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Linda Astacita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasar?

0: jalani itu sangat bagus karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP, hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media, ya makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita, walaupun kita follower masih kecil. Yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
1: Iya.
0: Prinsip saya.
1: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
0: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
1: Oke.
0: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
1: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
0: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
1: Berarti ada target-target tertentu ya Mbak Desi setiap harinya itu?
0: Harus target diri kita.
1: Oke. Nah itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
0: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
1: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
0: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
1: Iya benar, oke, iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
0: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
1: Oh gitu.
0: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
1: Tapi bisa dicarikan solusinya kan Mbak Desi?
0: Astungkara sudah.
1: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
0: Iya.
1: Nah ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya Mbak Desi bagi perkembangan UMKM saat ini.
0: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
1: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
0: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

Perjalanan nih kadek Desi Ariyati bersama kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Baik, dapat kami laporkan bahwa korban ditemukan pada pukul 13.15 di daerah perkebunan Suro yang sering disebut oleh masyarakat KUI Suro, di mana di sungai di bawahnya. Dan kami melakukan evakuasi bersama tim gabungan baik dari TNI Polri, kemudian dari BPBD Jambat, Satpol PP Kabupaten Minahasa Selatan, dari masyarakat Desa Kuri, Ampli, Desa Timbukar, kemudian dari ya mohon maaf kalau saya sempat sebutkan. Pokoknya terima kasih banyak, dan ini korban sudah dibawa di rumah sakit Budi Mulia Lamongan, untuk diserahkan ke keluarga dan juga ke kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.
2: Tingkat kesulitannya, Pak?
1: Ya, untuk tingkat kesulitan sendiri, korban ditemukan 4 km dari lokasi jatuh, dan untuk perjalanan dari pondok terakhir di perkebunan itu mungkin sekitar 1 jam lebih turun ke sungai. Sebaliknya juga untuk naik juga membutuhkan waktu dan kita memperjal. Tapi berkat kerjasama yang baik, akhirnya kita bisa terevakuasi baik dan diserahkan ke pihak keluarga.
2: Jadi harapan ke masyarakat di wilayah.
1: Harapan dengan adanya penemuan ini adalah berita-berita hoax. Jadi jangan lagi ada berita hoax. Di saat ini sudah selesai. Korban juga sudah ditemukan dan akan untuk imbauan kepada masyarakat saat ini untuk berwisata ke tempat-tempat tersebut memperhatikan cuaca.
2: Ya, itu perbincangan kami dengan Pak Sumowo Basarnas Amurang Minahasa Selatan. Ya, kami memimpin langsung tim pencarian orang hilang, dan bersama dengan kami saat ini juga Ketua Desa Timbukar Pak Engka, di mana di pencarian hari ke-6 ini dari Desa Timbukar dipimpin langsung oleh Ketua menurunkan satu tim yang memang tenaga-tenaga yang spesialis punya kemampuan, karena mereka tim ini adalah merupakan juga guide di Arung Jeram Timbukar. Dan untuk lebih jelasnya kami akan berbincang sedikit dengan Ketua, di mana lewat tim yang ada, lewat kontribusi yang ada, NASA bisa ditemukan. Ada apresiasi, Pak?
3: Ya. Tentunya jawab saya dari Desa Timbukar, tim yang saya turut terlibat dalam pencarian orang hilang, yang tim khusus untuk tim dari Timbukar itu, mereka turun dari titik korban dan melanjutkan pencarian langsung mengarah ke Desa Timbukar. Karena korban ditemukan di dari Desa Timbukar itu, perjalanan menuju ke Desa Timbukar. Kami sedang menunggu informasi juga dari mereka, semoga mereka dalam keadaan baik. Timbukar.
2: Sulit menurut.
3: Ya, kalau mau lihat karakter sungai memang sangat sulit, dan tim kami hanya dengan peralatan perlengkapan yang memadai, cubing atau benan mobil, dan mereka susur sungai dari Suro sampai ke Manimanga Desa Timbukar.
2: Demikianlah informasi kami dari Desa Kayuli, di mana lokasi tempat hilang dan dapat ditemukan kembali kincin makal yang beberapa pekan lalu datang berlibur di daerah Kayuli. Demikian informasi kami dari Minahasa, dari Turisme Udara Indonesia.
4: Baik, terima kasih Jeff Asa melaporkan langsung pendengar terkait dengan informasi hilangnya anak di lokasi air terjun Paris Desa Kayu Uwi, Kawangkoan Barat, yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Sore hari ini untuk Manado sore ini, saya akan temani Anda dengan Lintas Berita Magota, Manado Gorontalo Tahuna. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Selamat sore, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI, kita berjumpa lagi dalam lintas berita Magota edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita awali informasi dari RRI Manado. Momentum perayaan 5 tahun komunitas cegah bunuh diri atau KCBD dimaknai melalui kegiatan konseling gratis bertema Bicarakan Kami Mendengarkan Karena Setiap Hidup Berharga. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap meningkatnya isu kesehatan mental sekaligus upaya mendekatkan layanan pendampingan psikologis kepada publik.
2: KCBD, kamu tidak sendiri, kamu berharga.
3: Momentum perayaan 5 tahun komunitas cegah bunuh diri atau KCBD dimaknai melalui kegiatan konseling gratis bertema Bicarakan Kami Mendengarkan Karena Setiap Hidup Berharga. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap meningkatnya isu kesehatan mental di tengah masyarakat sekaligus upaya mendekatkan layanan pendampingan psikologis kepada publik. Founder KCBD sekaligus praktisi psikolog klinis Hana Monare mengatakan, kegiatan ini menjadi cara komunitas untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya mereka yang sedang berjuang menghadapi persoalan kesehatan mental.
4: Nah, kami ingin lebih dekat lagi dengan sahabat KCBD yang kami biasa sapa. Kami ingin lebih dekat lagi dengan mereka yang lagi berjuang dengan kesehatan mental. Ini belum sampai di isu yang selesai, tetapi setidaknya mereka tahu bahwa saat ini saya butuh bantuan. Saya dalam kondisi secara mental lagi tidak baik-baik saja. Ya, dan kami ingin membantu mereka mulai belajar screening dengan universitas. Mereka punya kesadaran bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Mereka juga berhak untuk didampingi oleh profesional seperti psikolog klinis dan juga teman-teman konselor yang ada di komunitas cegah bunuh diri, memvalidasi apa yang mereka rasakan sehingga hostel yang gratis ini bisa menjadi ruang nyaman untuk mereka berbagi. Kami mendengarkan dan kami hadir, mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri.
3: Kehadiran komunitas cegah bunuh diri atau KCBD yang konsisten bergerak di bidang kesehatan mental mendapat perhatian dari Pendeta Gemim Sion Malalayang, Pendeta Meivira Tanor. Menurut Pendeta Meivira, isu kesehatan mental perlu mendapat perhatian serius, khususnya di Sulawesi Utara yang dinilai masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung layanan kesehatan mental.
5: Kesehatan mental kan sudah jadi isu ya, yang terus memang diperhatikan secara serius. Ada kalau di Sulawesi Utara, untuk kesehatan mental, fasilitas-fasilitas yang menunjang itu masih terbatas. KCBD salah satu yang punya sarana untuk, dan di sini saya lihat yang terlibat di dalam KCBD itu orang-orang yang sudah juga profesional. Kebetulan saya juga beberapa kali dipanggil untuk terlibat dalam kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani ya, karena saya sebagai fasilitas sebagai pendeta. Sehingga ketika melihat secara langsung, saya sangat berkaca dari mereka ada dari desa itu sebagai cilok itu luar biasa perubahannya. Dan juga saya memang mengambil, saya bukan psikolog ya, saya mengambil lebih kepada pendekatan pastoral counseling. Jadi bagaimana juga kami sebagai ODDFA bisa secara terjun langsung untuk terlibat dalam komunitas gini supaya dijemput juga ini bisa dilakukan. Maka masalah kesehatan mental itu terjadi di mana-mana. Jadi kalau jadi cepat, terutama akhirnya maja ya. Jadi sangat membantu sekali KCBD ini.
3: Perjalanan KCBD selama 5 tahun menyimpan banyak cerita dan pengalaman bermakna. Ia menilai kehadiran komunitas ini telah membantu orang-orang yang sempat berada di titik terendah kehidupan agar tetap bertahan. Diana Masri melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Sulawesi Utara gelar pelatihan rescue dan survival di Tangkoko.
6: Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Sulawesi Utara menggelar pelatihan rescue dan survival bagi personil Polairut selama 3 hari di kawasan Batu Putih, Tangkoko. Dirpolair Polda Sulut Bayu Aji Yuda Prajas mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi situasi darurat, bencana maupun operasi pencarian dan pertolongan. Latihan ini untuk melihat stamina personil dan mempersiapkan mereka agar siap menghadapi segala situasi, termasuk keadaan bencana ataupun

0: memberikan kemampuan-kemampuan penyelamatan pertama pada orang kecelakaan ataupun musibah seperti jantung maupun yang lainnya, patah tulang. Jadi BHD, bertahan hidup, kemudian melaksanakan peralatan khusus yang untuk keselamatan seperti pemadam kebakaran dan alat pemotong dan pencungkil besi. Jadi selain itu juga kita melaksanakan survival di hutan, survival di laut, dan cara pertolongan membawa korban kecelakaan di laut.
1: Bayu Aji menegaskan kegiatan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis personil, tetapi juga memperkuat soliditas internal di lingkungan Polairut Polda Sulawesi Utara. Meiki Kodoati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Manado, selanjutnya kita beralih ke RRI Gorontalo. Ketersediaan stok darah di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang pelayanan medis di rumah sakit.
3: Kebutuhan kantong darah di Provinsi Gorontalo terus menjadi perhatian bersama seiring tingginya permintaan darah untuk pelayanan kesehatan. PMI Provinsi Gorontalo bersama unit transfusi darah Kota Gorontalo terus berupaya memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Hingga tahun 2026, ribuan kantong darah berhasil dihimpun untuk membantu pelayanan medis di berbagai rumah sakit. Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Leisyawati Ali, mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dalam penyediaan stok darah di Gorontalo.
4: Tahun 2020, alhamdulillah untuk Provinsi Gorontalo, khususnya di unit transfusi darah Kota Gorontalo itu menghasilkan kurang lebih hampir 11.000 kantong darah, di mana di 11.000 kantong darah itu ada kontribusi dari PMI Provinsi Gorontalo kurang lebih 4.446 kantong darah. Jadi memang PMI Provinsi Gorontalo ini sampai dengan saat ini belum memiliki unit transfusi darah, kan, tetapi kami terus berkolaborasi dengan UTD Kota untuk dapat mensuplai ya kebutuhan darah bagi masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo.
3: Tenaga medis menilai kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor darah rutin masih perlu terus ditingkatkan. Dokter Rumah Sakit Alwi Sabu, Dr. Ucok Lubis, menilai kampanye donor darah perlu dilakukan lebih luas agar semakin banyak masyarakat yang terlibat sebagai pendonor sukarela.
5: Dalam konteks kekurangan stok darah ya jadi kita perlu lakukan kampanye lebih masif lagi soal donor darah ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi ini masalah darah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita perluas lagi cakupan dari para pendonor ini ya, baik dari pihak pemerintah, swasta, masyarakat, karena darah ini sangat penting dalam salah satu komponen krusial dalam pelayanan medis. Dan satu kantong darah bisa menyelamatkan banyak.
3: Ketersediaan darah dinilai menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. PMI Provinsi Gorontalo berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat guna menjaga ketersediaan stok darah di daerah. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Dari Gorontalo kita menuju ke RRI Tahuna. Penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Sangihe, bukti nyata negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis.
7: Penyerahan hewan kurban memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid At-Taqwa Kendar 2, Senin 25 Mei 2026. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis. Tungari menegaskan bantuan hewan kurban bukan semata-mata tentang penyerahan sapi kurban, tetapi juga menjadi simbol untuk mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, dan solidaritas antar sesama masyarakat.

0: yang hadir dan terus memperhatikan seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun jarak geografis. Bantuan ini bukan semata tentang hewan kurban, melainkan tentang mempererat ikatan tali persaudaraan, mempererat solidaritas sosial, dan memastikan bahwa sukacita raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
1: Di sisi lain, bantuan tersebut diharapkan mampu menghadirkan kebahagiaan serta memastikan perayaan Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
2: Dari tahun kita menuju ke Talaut, Dinas Perhubungan Talaut imbau transportasi laut antar pulau tidak beroperasi saat cuaca ekstrim.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan terhadap transportasi laut. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi cuaca di perairan Talaut saat ini sedang ekstrim. Angin kencang memicu gelombang tinggi yang membahayakan aktivitas penyeberangan antar pulau seperti transportasi speedboat dan perahu motor lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leida Dahlan mengatakan petugas akan ditempatkan di sejumlah pelabuhan untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan sejumlah perlengkapan keselamatan dan kelayakan dalam operasi.
4: Sebenarnya kan pemerintah daerah terus mengumumkan terkait dengan adanya cuaca ekstrim lewat badan bencana daerah.
5: Yeah.
4: Ketika cuaca ekstrim itu tidak melakukan pelayaran pada saat cuaca ekstrim.
3: Menurut Kadis Perhubungan, pada musim angin barat seperti ini, sejumlah pelabuhan yang terdampak cuaca ekstrim di Kepulauan Talaut, di antaranya Pelabuhan Melengwane, Pelabuhan Mengaran, Pelabuhan Nanusa, dan Pelabuhan Miangas. Karena itu pihaknya mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di laut senantiasa berhati-hati dan waspada. Dari Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tersebut mengakhiri lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi yang mendengarkan hari ini Kamis 28 Mei 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami yang mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Selamat sore untuk Anda yang masih bersama Manado sore ini. Saya Priscila masih menemani Anda dengan lagu-lagu religi Islami, juga inspirasi Islami pendengar, sebelum nanti untuk Anda umat Muslim di kota Manado dan sekitarnya akan mendengarkan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali.

0: Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang. Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak. Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi. Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu. Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini. Laki-laki muda itu berkata, siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku. Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, tolonglah jual kembali baju ini padaku. Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang ada di Kepulauan Talaut. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi Anda sekalian.

Iya, pendengar, sekarang waktu menunjukkan pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja Iren masih menemani Anda bersama Pro 1 RRI Talaut 101,2 MHz.

Pendengar, tidak banyak orang Indonesia yang mengetahui bahwa sosok cerdas dan humoris di balik grup lawak legendaris Warkop DKI, yaitu almarhum Kasino, ternyata memiliki hubungan keluarga dengan salah satu tokoh polisi paling dihormati di Indonesia, yaitu Jenderal Hugeng Imam Santoso.

Fakta ini pendengar kerap luput dari perhatian publik karena kehidupan pribadi Kasino yang jarang disorot. Padahal hubungan keduanya cukup dekat hingga Hugeng dipercaya menjadi wali nikah Kasino saat menikah pada tahun 1976.

Kasino Hadi Wibowo dikenal luas sebagai anggota Warkop DKI yang memiliki gaya bicara cepat, cerdas, dan penuh improvisasi. Bersama Dono dan Indro, ia sukses menciptakan warna baru dalam dunia hiburan Indonesia sejak era 1970-an. Namun di balik karirnya sebagai pelawak ternama, Kasino ternyata berasal dari keluarga terpandang.

Kasino merupakan keponakan dari Jenderal Hugeng Imam Santoso, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang sangat terkenal karena kejujuran dan integritasnya. Nama Hugeng bahkan sering disebut sebagai simbol aparat negara yang bersih dan anti korupsi. Di tengah citra pejabat yang kerap diterpa berbagai kasus, Hugeng justru dikenal sebagai sosok sederhana yang berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tentu saja pendengar, hubungan keluarga antara Kasino dan Hugeng tidak banyak diketahui publik karena keduanya jarang membicarakannya secara terbuka. Kasino sendiri lebih dikenal lewat karya-karya komedinya dibanding latar belakang keluarganya. Iya, itu dia pendengar, sedikit informasi tentang salah satu idola kita semua. Ya, idolanya bukan hanya anak kelahiran 90-an atau 80-an, tapi juga idola banyak orang. Dan kalau misalnya kita membicarakan tentang Warkop DKI atau Warkopnya Dono Kasino Indro, atau yang di Sulawesi Utara khususnya di Talaut itu lebih dikenal dengan film Dono, tidak lepas ya pendengar dari sosok-sosok yang penuh inspirasi. Dan pastinya pendengar, Iren akan tetap menghadirkan terus informasi tadi ya, diawali dengan kedekatan, dan ternyata juga banyak yang baru tahu kalau almarhum Kasino merupakan keponakan dari salah satu tokoh nasional atau seorang negarawan yang dikenal penuh wibawa dan juga integritas, yaitu Bapak mantan Kapolri, Bapak Hugeng Imam Santoso.

Dan sambil menemani Anda beraktivitas di malam hari ini, baik yang ada di rumah maupun yang masih ada di jalan, karena ini memperingati Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban bagi umat muslim di mana saja berada. Pasti tentu saja ini merupakan salah satu ajang untuk membina silaturahmi dan juga makan bareng bersama dengan keluarga dan handai tolan, ya, baik yang ada jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, kalau yang jarak jauh mungkin bisa video callan gitu loh, terus mukbang bareng secara online. Dan menemani Anda sekalian pendengar dengan informasi tadi, dan tentu saja Iren tetap akan terus menghadirkan informasi yang lain, baik tentang Warkop DKI dan khususnya almarhum Kasino dan juga Bapak Hugeng, Jenderal Hugeng Imam Santoso. Ada juga lagu-lagu yang pasti menghibur Anda di malam hari ini, yang sedang santai mungkin di rumah atau yang sedang menjamu tamu, atau masih banyak lagi yang mungkin dijalani, baik yang ada di rumah maupun yang ada di jalan, yang mengendarai motor ataupun mengendarai mobil dan bentor. Dan ini dia pendengar Sheila Majid dengan Antara Anyar dan Jakarta. Iren hadirkan di ruang dengar Anda.

Iya, pendengar Iran kembali lagi dan akan lanjut sedikit dengan informasi tentang tadi, yaitu Jenderal Hugeng Imam Santoso dan salah satu anggota dari grup lawak legendaris Indonesia, yaitu Warkop DKI. Dan kali ini kita membicarakan tentang kasino. Jadi pendengar, kasino Warkop DKI dan Jenderal Hugeng Imam Santoso memiliki citra politik yang bertolak belakang, tetapi sama-sama meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Hugeng dikenal serius, disiplin, dan tegas sebagai aparat penegak hukum. Sementara kasino tampil sebagai sosok humoris yang menghibur jutaan penonton lewat film dan panggung komedi. Meski berbeda profesi dan karakter, keduanya memiliki satu kesamaan penting, yakni sama-sama dicintai masyarakat Indonesia.

seperti kasino, ternyata masih memiliki hubungan darah dengan sosok polisi paling legendaris dalam sejarah Indonesia. It's a better feed conversion.

ngomong. Nah, nyang lu denger entuh namanya musik keroncong.

0: Haiya, ini Pak Marzuki bilang anaknya gak mau lanjut sekolah, mau kerja. Padahal anaknya punya otak encer, bisa macam-macam bahasa. Tapi ya, gimana? Jadi gue suruh aja jaga toko. Oh, lumayan bantu-bantu gue cari cuan. Maing, lu mau berhenti kerja? Ayo, nanti lu sikat babe lu. Baru aja kerja lu mau cabut. Emang lu mau ngapain, Ing?
1: Jadi musisi

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Talaut, sesaat lagi Anda akan mengikuti Sandiwara Radio yang dipersembahkan oleh RRI Ambon dengan judul Aku Bukan Monster.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku bukan monster. Aku bukan monster.

0: Monster, monster.
1: Aku bukan monster. Aku bukan monster.

0: Ibu.
1: Dil, kenapa kamu nangis, nak?
0: Teman-temanku mau ngejek aku.
1: Pasti dibilang monster lagi ya?
0: Iya, Bu. Dila bukan monster, kan?
1: Iya, nak. Dila kan bukan monster. Dila kan anak ibu.

0: Ibu kan sudah bilang, anakmu ini pembawa sial.
1: Bu, ibu kok ngomong gitu?
0: Memang faktanya, dia ini, si Dila ini anakmu jadi bahan ejekan orang-orang.
1: Ibu, ibu.
0: Asal kau tahu saja ya, sejak kamu hamil, usaha keluarga kita bangkrut. Bahkan saat si Dila anakmu itu lahir, anak laki-lakiku meninggal. Itu yang kau bilang bukan pembawa sial.
1: Ibu, bu. Mas Angga meninggal itu sudah takdir, Bu.
0: Takdir? Harusnya aku tidak pernah menyetujui pernikahan Angga dengan kamu. Asal usulmu saja tidak jelas.
1: Ibu, ibu kok ngomong kayak gitu?
0: Itu kenyataannya. Sejak kelahiran Dila, hidup kita bagaikan di neraka. Tetangga selalu menyindir ibu. Terus terang, ibu malu punya cucu seperti anakmu ini.
1: Dila, jangan ya dengar omongannya nenek. Sekarang, kamu masuk ke kamar, istirahat ya nak.
2: Iya, Bu.
1: Ibu, bisa tidak untuk tidak ngomong begitu di depan Dila? Dila kan masih kecil, Bu.
0: Biar, biar saja. Biar dia juga tahu kenyataannya. Ibu juga sudah bosan mendengar omongan tetangga tentang anakmu itu.
1: Ibu, Dila suatu saat pasti akan sembuh.
0: Sembuh? Sembuh? Bangun, hei bangun kau. Dokter pun tidak bisa menyembuhkan sindrom werewolf ini. Dan ini bukan penyakit, itu kutukan.
1: Ibu,
0: kesalahan terbesar kami adalah ketika Angga anakku membawa kamu sebagai istrinya ke rumah ini.

0: Mata da monster lewat.
1: Nenek,
2: kenapa kamu nangis lagi?
1: Iya, Nek.
2: Makanya Nenek sudah bilang, jangan ke sekolah, jangan keluar rumah sekalian, jangan kemana-mana. Kalau sudah begini, bikin repot semua orang. Setiap hari diejek, setiap hari nangis. Nenek malu punya cucu seperti kamu, Dila.
3: Kenapa, Bu? Ada apa?
2: Tuh, lihat anakmu si Dila.
3: Emangnya Dila kenapa, Bu? Dibully lagi.
2: Terang saja dibully. Muka kayak monster. Ibu kan sudah bilang itu bukan penyakit, itu kutukan. Mending Dila dibawa kemana kek, dibuang kek, atau kemana lagi ya?
3: Ibu
2: juga,
3: ibu
2: kan keluarga, bikin malu.
3: Ibu,
2: seharusnya anakmu itu tidak pernah dilahirkan.
3: Ibu, ibu sudah keterlaluan ya. Dila, ayo kita ke kamar.

0: Ibu, Ila sudah tidak tahan. Teman-teman sekolah, tetangga sering mengejek Dila.
1: Dila, kamu sabar ya, Nak.
0: Gara-gara Dila, Ibu selalu bertengkar dengan Nenek. Dila benar-benar tidak berguna, Bu.
1: Dila, kamu harus kuat ya, Nak. Kan ada Ibu. Ibu akan selalu melindungimu.
0: Dila sudah tidak tahan, Bu.

Dil, Dila, Dil, Dila, Dila, buka pintunya, nak. Dila, Dila.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini seolah melegalkan bunuh diri. Padahal bunuh diri bertentangan dengan nilai-nilai agama dan juga bukan solusi untuk mengatasi masalah hidup. Cintailah dirimu sendiri sebelum orang lain mencintaimu. Demikian sandiwara Aku Bukan Monster. Pemeran dalam sandiwara ini, Mila sebagai Dila, Nita Tuanakota sebagai ibu, Yune Hehakaya sebagai nenek, Yudi, Elger, dan Riki sebagai anak-anak. Teknik Edi Noya, editing Teis Dekok, dan saya, narator Eka Koli. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, tadi setelah informasi yang berhubungan dengan public figure Indonesia, kita berpindah ke public figure dari Eropa, tapi juga merupakan orang yang berhubungan dengan bangsa Indonesia, yaitu juru taktik asal Spanyol yang bernama Cesc Fabregas, yang dipastikan tetap menahkodai Como 1907 untuk musim kompetisi 2026-2027 mendatang, meskipun sempat mendapat tawaran menggiurkan dari beberapa klub papan atas Liga Inggris. Kepastian bertahannya sang pelatih diumumkan pada Selasa 26 Mei 2026 seiring tekadnya untuk terus mengawal klub yang dimiliki oleh grup bisnis asal Indonesia, yaitu Jarum.

Keputusan untuk stay bersama Como 1907 diambil setelah Fabregas sukses membawa tim bertajuk Ilariani itu menempati peringkat keempat di klasemen akhir Serie A musim lalu. Dan ambisi Fabregas untuk bertahan didasari oleh keinginan kuat menjadi pelatih pertama yang mendampingi Como berkiprah dalam debut sejarah di pentas Liga Champions musim depan.

Domi Como, Fabregas dilaporkan sempat menolak tawaran dari Chelsea dan mengabaikan rumor ketertarikan Manchester City. Selain urusan teknis, Fabregas kini juga fokus memagari para pemain bintangnya agar tidak dibajak oleh tim-tim elit Eropa lainnya pada bursa transfer musim panas ini. Loyalitas Fabregas terhadap Como tercermin dari pernyataannya saat merespon ketertarikan klub lain terhadap pemainnya.

Pendengar, kalau misalnya membicarakan klub Komo 197 ini tuh kayak Iren happy gitu dengar klub ini, karena sekalipun Iren bukan bukan fans dari klub Komo 1907, kayaknya seneng aja gitu loh ada orang Indonesia yang berhasil di mancanegara. Dan nama dari presiden klub Komo yaitu Pak Miswan Suwarso menjadi salah satu nama yang dielukan selain pemilik Jarum Group yaitu Hartono Bersaudara. Jadi selain para fans berterima kasih dan melakukan pesta, ya kalau nggak salah itu pestanya pesta merayakan kemenangan tim mereka dan lolos ke Liga Champions untuk musim depan. Itu kalau gak salah apa 24 jam atau 2 hari gitu pendengar. Mereka berpesta dan berpestanya bersama-sama dengan para pemain, dengan staff. Kemudian juga mereka begitu mengeluh-elukan nama dari Miswan Suwarso dan juga tadi yaitu Hartono Bersaudara sebagai pemilik Jarum Group.

Pendengar, keberhasilan Como 1907 menembus kasta tertinggi antar klub Eropa yaitu Liga Champions tidak lepas dari tangan dingin Mirwan Suwarso. Dipercaya oleh grup Jarum untuk mengelola klub sejak November 2019, Mirwan mendapat tugas berat yaitu membangkitkan klub yang dulunya nyaris mati menjadi entitas bisnis dan olahraga yang menjanjikan.

Menariknya pendengar, Mirwan Suwarso bukanlah sosok yang merintis karir murni dari lapangan hijau ataupun berkuliah di jurusan yang berhubungan dengan olahraga. Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur pada 29 Desember 1985 ini justru memiliki latar belakang yang kental di industri kreatif, media, dan hiburan.

lulusan Consumer Science and Retail Management dari Purdue University Amerika Serikat ini mengawali karirnya sebagai Account Director di agensi periklanan ternama Saatchi & Saatchi dari tahun 2001 sampai 2003. Dan sebelum sibuk mengurus transfer pemain dan strategi manajerial di Italia, Mirwan Suarso banyak menghabiskan waktu sebagai pekerja kreatif. Ia pernah menjabat sebagai direktur di Destiny Films selama 5 tahun, yaitu dari 2007 sampai 2012, memproduksi berbagai film, iklan hingga konten interaktif. Tangan kreatifnya bahkan melahirkan film-film layar lebar di mana ia bertindak langsung sebagai sutradara untuk karya seperti Golden Goal pada 2011 dan Merah Putih Memanggil pada tahun 2017.

karirnya semakin menanjak saat ia dipercaya menjadi kepala kreatif MSP Entertainment sekaligus direktur pengembangan bisnis Super Soccer TV. Dan puncaknya pendengar, Mirwan menduduki posisi strategis sebagai CEO Mola, yaitu platform streaming

yang sukses membawa berbagai tayangan olahraga internasional ke Indonesia, yang termasuk program Garuda Select yang dimiliki oleh Jarum Group. Dan pengalaman panjang di industri hiburan dan penyiaran olahraga, inilah yang menjadi modal berharga Mirwan Suwarso dalam merestrukturisasi Komo 1907. Ia tidak hanya melihat Komo sebagai tim sepak bola, tetapi juga sebagai brand yang memiliki nilai komersial global. Dan pendengar, informasi tentang sepak terjang dari presiden klub Komo 1907 yaitu Mirwan Suwarso menjadi penutup perjumpaan kita untuk Talaut sore ini dari pukul 14.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa saat lagi Anda akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional untuk edisi malam hari ini. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Mei 2026. Dan sambil menemani Anda untuk menunggu Warta Berita Nasional di Pro 3 RRI Jakarta, Iran menghadirkan banyak lagu-lagu yang tentu saja menghibur malam hari Anda. Dan saya, pendengar Irene Pareda, undur diri dari ruang dengan Anda di malam hari ini. Sampai jumpa.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Tanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita katakan semuanya. Untuk usus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Inisiatif Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RR Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat apa nama sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada apa namanya petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih.
12: Sudah mengira ya?
2: Ya, kita mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah saya sini. Benar-benar momen spesial gitu. Kami ingin menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
13: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
14: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
16: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh.
12: Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita tentu total ada 300 desa 40-an. Kita yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas, apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sports meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan mendengar saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I. Jazz, kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapi Little Lolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan kekeluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rif, Rif, ngana sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk. Begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katu boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Hei Meta, ngarin siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, nggak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan dengan ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku kan tuh ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh, ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini dong anak, ketinggalan zaman noh. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang, Ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh jadi begitu, makasih nih Adrian, Ngana suka kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapat dengan Ngana, jadi menyelamatkan kita dengan tapi anak Leno.
0: Sama-sama Mita, jangan lupa nih transfer kamari dia pedo informasi. Terus kasih tahu dang.
1: Udah dong Ngana kang.

0: Eh, tahu nggak Rif? Gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya rendah gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Eh, terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Rif, Rif, ngana sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk. Begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katu boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering enggak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

0: kita ini kasana kamari cari kerja marnya dapa-dapa noh.
1: Kayak apa lagi nga Budi? Dapa lia dari ngape raut muka so kusam sekali leh. Dari mana sungai ini?
0: Ada cari kerja. Pangana ada informasi lowongan kerja?
1: Duh, belum ada ini noh. Coba kuah ngana cari di online atau batanya pa tamang-tamang lain. Siapa tahu ada?
0: Oh iyo. Dunia sekarang kan so canggih toh.
1: Yoi, siapa tahu nggak ada apa informasi lowongan di situ.
0: Kalau kita sudah pekerja, susah dap kuak. Bisa bikin bahagia orang tua dan sekaligus bisa pengentas kemiskinan.
1: Nah, so agak sedikit kebuka tuh ngarepi pikiran. Suka cari kerja, jadi dari sekarang semangat jo cari kerja, Budi.
0: Iyo, makasih. So kasih support esik pak kita nanti kalau kita sudah pekerja, ngana salah satu orang yang kita mau traktir.

dengar? Mitos mencubit hidung bayi agar mancung. Memiliki hidung mancung dapat membuat penampilan menjadi lebih menarik. Tidak heran, banyak orang berlomba-lomba mencari tahu cara membuat hidung mancung. Salah satu mitos yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah mencubit hidung. Mungkin tidak sedikit yang melakukan hal tersebut kepada si kecil. Dengan alasan agar hidung si kecil bisa mancung seperti yang kamu inginkan. Memancungkan hidung bayi dengan mencubitnya merupakan mitos semata. Hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan hidung bayi akan membuatnya mancung. Faktanya pun agar, para ahli seperti yang disebut dalam laman Baby Center mengatakan, kamu mungkin akan menyakiti si kecil kalau mencubit hidungnya terus-menerus, atau jika mencubitnya terlalu keras. Mencubit hidung bayi tidak bisa membuatnya menjadi mancung. Ingat, tulang bayi itu masih rawan kalau kamu mencubitnya terlalu keras, justru membuat si bayi jadi tersiksa karena kesakitan. Jadi pendengar Pro 1 RRI Talaut, mitos mencubit hidung bayi agar mancung itulah tidak.

0: Wangi banget. Masak apa nih pagi-pagi?
1: Biasa, lagi siapin bekal buat si Rara.
0: Eh, tapi kok gini mulu sih menunya? Kalau nggak ikan ya tahu sama telur. Kan lagi banyak promo tuh di minimarket. Yang simple tinggal goreng aja, udah ada bumbunya juga. Nggak ribet, nggak makan waktu, dan anak-anak pastinya juga suka.
1: Makanan instan maksud kamu? Nggak dulu deh. Mending yang ribet masak homemade daripada harus yang instan-instan. Ini tuh bukan soal enak atau nggak enaknya, tapi soal gizi dan nutrisinya tahu. Yang paling penting proteinnya selalu tercukupi setiap hari, biar gak stunting.
0: Oh, emang sengaruh itu ya?
1: Iyalah sengaruh itu. Makanya jangan kemakan promo sama browsing juga, biar anak kamu gak stunting.

Sahabat budaya, salah satu kuliner khas Sulawesi Utara adalah cakalang fufu. Cakalang fufu adalah hidangan ikan cakalang olahan yang dibumbui, diasap, dan dijepit dengan kerangka bambu. Makanan ini adalah hidangan khas Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Proses pembuatannya, mulanya ikan cakalang dibersihkan, dibuang sisik dan jeroannya. Selanjutnya, daging ikan cakalang dibelah dua dan dijepit oleh kerangka penjepit bambu yang telah disiapkan sebelumnya. Daging ikan ini diolah dengan dibaluri garam dan kemudian ikan cakalang menjalani proses pengasapan dengan panas api dan asap. Panas harus merata hingga daging ikan cakalang matang dan kering. Proses ini menghabiskan waktu 4 jam untuk pengasapan dan 2 jam untuk pendinginan. Proses ini berlangsung hingga daging ikan cakalang berubah warna menjadi kemerahan dengan tekstur sedikit empuk, kering, dan tidak berair. Jika diproses secara tepat, cakalang fufu dapat tahan disimpan dalam suhu ruang selama 1 bulan. Dengan demikian dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia sebagai pangan hidangan laut olahan. Di Sulawesi Utara, cakalang fufu adalah hidangan favorit dan kerap dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Manado. Meskipun hidangan ini terkenal di seantero Indonesia Timur, lokasi produksi utamanya adalah kota pelabuhan nelayan Bitung, Sulawesi Utara. Cakalang fufu dapat dikonsumsi tersendiri dengan cara dipanaskan dan digoreng sebentar dalam minyak panas dan langsung dimakan dengan nasi dan dabu-dabu, yaitu sambal Minahasa, atau menjadi bahan untuk memasak hidangan lainnya. Suwiran daging cakalang fufu dapat ditambahkan dalam berbagai hidangan seperti selada kentang, mie cakalang, atau dimasak rica-rica dengan cabai.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan.

0: Ica, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Esensi Buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Eh, kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
1: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan serta tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
0: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak kan?
1: Iya, dengan pendidikan mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
0: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
1: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nini mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Eh bro, nggak tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Rang?
0: DP ciri-cirian stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

0: bakar ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husan?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah mati itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Hei Meta, ngarin siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, nggak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan dah ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku tuh ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh, ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana, ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh jadi begitu, makasih nih Adrian, ngana suka kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapat dengan ngana, jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
0: Sama-sama Mita, jangan lupa nih transfer kamari dia pedo informasi, terus kasih tahu dang.
1: Udah dok ngana kang.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM, karena setiap langkah kita adalah kemajuan kita.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: motor udah sip bener ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Eh, kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka, makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayy, wa tarzuq man tasha'u bighairi hisab." Yang artinya, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas." Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
1: Pro 1.

hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah, dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi, dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita, tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya, dengan sabar, syukur, dan sehebat

0: akibat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita, tetap besar dan agung di hati. Mana layaknya? Pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru wa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaykum.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik mendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada ya. Kita tinggalkan Saka ya dengan lagunya Ingatlah Allah ya. Dan satu lagu terakhir dari Rumput Bertasbih Opik, tuntaskan untuk mutiara pagi hari ini ya. Semoga boleh dapat melengkapi, mengawali berkah Anda bersama keluarga. Ya, selanjutnya kita akan jelang nanti pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi pukul 6 waktu Indonesia dengan Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Jumat 29 Mei 2026.
1: Beberapa hari ini memang ada cuaca hujan ya, dikhawatirkan debit air agak meningkat.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi Musyawarah Provinsi Musprov Pertina Sulawesi Utara tidak sah serta dinilai ilegal.
2: Musyawarah Provinsi Pertina Sulawesi Utara yang diselenggarakan di kantor DPRD Sulawesi Utara Rabu 27 Mei 2026 dengan memilih Hendra Yaakob sebagai Ketua Pertina Sulawesi Utara dinilai tidak sah dan ilegal. Hal ini dikatakan Lorenz Tirayo selaku Ketua Bidang Mitra dan Marketing DPP Pertina Pusat. Dia menyebutkan Musprov Pertina Sulawesi Utara cacat hukum karena dilaksanakan di Hari Raya Idul Adha, libur nasional, dan juga kepemimpinan Ketua Pertina Andi Silangen belum habis masa kepemimpinan yang seharusnya selesai tanggal 31 Mei 2026. Dan juga pemilihan tersebut tidak dihadiri dari pengurus pusat dan tidak mendapatkan surat rekomendasi. Dan tidak semua dari 12 kabupaten kota yang ikut hadir.
3: DPP tidak akan merespon karena masalah sudah melanggar landasan di rumah tangga. Karena tidak sesuai prosedur, jadi saya anggap itu tidak sah dan ilegal. Karena kita ini mengatasnamakan DPP, bukan untuk pribadi. Ini kan sudah terlanjur. Otomatis dianggapkan tidak sah dan ilegal. Oleh sebab itu, DPP mungkin akan melakukan, itu hak DPP kan, menunjukkan PLT untuk membenahi dulu yang saat ini ada di 12 kabupaten kota dari 15 kabupaten kota yang ada kan 12 kabupaten kota pengurus. Sesudah itu mungkin baru dibuat kembali karena dianggap kan kemarin tidak sah dan melanggar etik.
2: Sementara itu Ketua Panitia Musprov Pertina Sulawesi Utara Sam Wagen selaku bidang hukum Pertina Sulut menyebutkan Musprov tersebut sah karena dihadiri perwakilan dari pusat, provinsi dan kabupaten kota.
4: Orang ini kan semua memajukan atlet di Sulawesi Utara, betul, terutama di bidang tinju. Yeah. Orang yang tidak perlu lagi mau bersaing di masalah anggaran dasar arung rumah tangga atau masalah ego, ego sektorialnya orang. Perlu kami sampaikan bahwa musyawarah provinsi ini legalitasnya jelas. Pertama, karena langsung dihadiri oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, dihadiri oleh KONI Sulawesi Utara. Terus juga pengurus yang lama, Pak Ketua Andi Silangen bersama dengan pengurus yang lain-lain. Selanjutnya peserta itu 10 orang hadir, jadi korum.
2: Musyawarah Provinsi Pertina Sulawesi Utara diduga tidak memiliki surat rekomendasi dari pusat dan dinilai asal-asalan. Meki Kodowati melaporkan.
0: Mengoptimalkan capaian program 2026-2031, PMI Minahasa Utara siap bersinergi dengan semua lintas sektor.
5: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Minahasa Utara yang saat ini kembali dikawal Kristi Karla Arina terus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder dalam capaian program 2026-2031. Kristi Arina memastikan pihaknya berkomitmen terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia serta aksi-aksi donor darah di semua lintas sektor.
6: Kami merasa bersyukur dan bangga pada saat ini juga diberi kepercayaan dan juga kami akan terus berkoordinasi dengan PMI Provinsi dan kami akan melanjutkan program-program terbaik kami dan kami akan terus juga melaksanakan pelayanan bersama masyarakat.
5: Selama ini PMI Minahasa Utara mencatat peningkatan signifikan dalam pelayanan donor darah melalui unit transfusi darah UTD PMI Minut yang saat ini dikawal Dr. Harold Sepang. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, tersisa 5 bulan lagi sebelum pelaksanaan PON bela diri di Kota Manado bulan Oktober mendatang untuk penyelesaian venue pertandingan.
7: Ketua KONI Sulawesi Utara Jerry Walaleng meminta dukungan masyarakat dan KONI Kabupaten Kota agar daerah ini sukses pada penyelenggaraan PON bela diri pada Oktober 2026 di Manado. Walaleng mengingatkan kepada stakeholder olahraga waktu tersisa cukup panjang untuk mempersiapkan venue pertandingan yang berstandar nasional. Menurut Waleleng, memfasilitasi 4.000 lebih atlet dan ofisial dari 38 provinsi membutuhkan kesiapan terbaik.
8: Orang Kota Manado ini bisa menjadi tuan rumah yang baik karena atlet yang akan datang ini dari luar, dari kurang lebih 38 provinsi, itu sekitar 4.000 sampai 5.000 orang, sehingga tentunya Kota Manado ini jadi cukup ramai.
7: Jerry Waleleng mengungkapkan dukungan juga datang dari Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah memastikan mengirimkan atlet untuk 8 cabur bela diri. Ketua KONI Sulut Jerry Waleleng dan Ketua KONI Sulteng Fatur Razak telah bertemu di Manado tahun 2026 untuk membicarakan dukungan PON bela diri Sulut di Oktober nanti. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, pasca Hari Raya Idul Adha, harga bumbu dapur di Pasar Melongwane naik signifikan.
9: Lonjakan harga kebutuhan dapur seperti cabai, tomat, dan bawang terjadi setelah perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di mana di Pasar Melongwane saat ini cabai rawit merah naik signifikan. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp70.000 per kilogramnya saat ini naik menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan cabai rawit merah disebabkan karena pembelian dari Manado sebagai salah satu pemasok bumbu dapur juga mengalami kenaikan. Selain itu, stok yang minim juga memicu kenaikan harga cabai di pasaran.
10: Untuk harga sembako hari ini ada sebagian yang naik. Misalkan untuk tomat, dia dari harga 20 per kilogram, ini menjadi 25 per kilogram. Untuk harga rica dari 10 ribu per cupak, ini menjadi 15 ribu per cupak. Untuk harga bawang merah yang 60 per kilogram.
9: Sementara komoditas lain seperti tomat saat ini masih tinggi. Tomat dijual Rp25.000 per kilogramnya, bawang merah Rp60.000 per kilogram, sementara bawang putih Rp50.000 per kilogramnya. Pasokan bumbu dapur di Pasar Melongwane sebagian besar masih dipasok dari luar daerah, sebagai pemasok salah satunya Manado dan juga Gorontalo. Sementara untuk pasokan dari petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah masih sangat tinggi. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hujan deras yang mengguyur kota Manado beberapa hari terakhir memicu genangan air di sejumlah wilayah. Salah satunya lokasi yang terdampak berada di Kelurahan Komok Luar, Lingkungan 2, Kecamatan Wenang.
11: Cuaca ekstrim yang melanda kota Manado kembali berdampak pada meluapnya air ke permukiman warga. Di Kelurahan Komok Luar, Lingkungan 7 Mei 2026 sore sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Situasi kian menyulitkan warga karena genangan air setinggi paha orang dewasa tersebut juga disertai dengan pemadaman aliran listrik hingga malam hari. Menurut penuturan warga setempat, Yuti, banjir kali ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Karena kondisi gelap gulita dan air terus naik, ia bersama keluarga terpaksa langsung mengungsi.
12: Dia kemarin naik sekitaran jam 5, baru dia turun tadi malam sekitaran jam 10, itu sok mati lampu. Sok saya bunuh karena di bagian jalan satu sok tinggi. Kalau di sini cuma sebatas paha sih orang. Cuma pecah belah, tapi kalau baju masih sempat. Karena dia kan, ini sok untuk yang ketiga kali ini sok part 3 dia naik. Pertama, baru kedua, ini sok naik part apa lagi? Dia satu-satu hari, tiga-tiga hari ini. Kita mengungsi teman, sembarang sudah aman, orang sana nih, mati lampu mau bagaimana, kok air susur sampai pagi ini, jadi orang tuh langsung lari ke sana.
11: Genangan banjir di wilayah tersebut dilaporkan baru mulai surut menjelang pukul 10 malam. Sementara itu, merespon bencana ini, personil piket SPKT dan piket fungsi Polsek Wenang langsung diturunkan ke lokasi. Aparat kepolisian melakukan pendataan warga terdampak sekaligus patroli untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di lokasi pasca bencana tetap kondusif. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pemerhati Sosial Sulawesi Utara Jefferson Wani Wanta di Minahasa mengatakan jenis ikan sapu-sapu jika tidak dibasmi secara masif tentunya akan berdampak kerusakan ekosistem lingkungan hidup.
13: Pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Noniwanta, kepada RRI di Minahasa mengatakan, spesies ikan sapu-sapu air tawar sebenarnya memiliki dampak menguntungkan dalam suatu ekosistem alam lingkungan. Namun yang terjadi masalah sekarang ini, tingkat pertumbuhan perkembangbiakannya sangat besar, telah menimbulkan dampak sosial berupa merusak habitat ekosistem lingkungan kehidupan seperti di Danau Tondano, tepi-tepi sungai. Begitu juga ikan sapu-sapu ini menurut Wanta sangat berbahaya untuk dikonsumsi dikarenakan ikan sapu-sapu ini menyerap logam berat seperti merkuri, timbal dan sebagainya.
14: Yang ada, karena ini ikan sapu-sapu cepat sekali berkembang ya, dan secara masif ini akan merusak habitat yang ada.
15: Jadi kalau di Danau Tondano ini Pak?
14: Ya, jadi kan sisi positifnya kan itu dia membersihkan lumutnya. Namun sisi negatifnya itu sangat besar karena ini sangat berkembang dan dia bisa mendominasi ya di perairan yang ada. Dan ini akan masuk dalam pencemaran lingkungan. Kalau tidak bisa diantisipasi secara cepat, ini sangat mengganggu ekosistem yang ada di Danau Tondano itu sendiri maupun dia akan masuk di sungai-sungai. Ya.
15: Jadi diharapkan ke pemerintah kabupaten.
14: Ya harus mengambil apa sikapnya dengan tegas ya, tentunya dengan menyerap teknologi yang ada agar supaya ikan sapu-sapu ini bisa dibasmi secara apa keseluruhan dan ini bisa dikendalikan. Memang harus dilakukan ya secara kontinu, namun ini bertahap, perlu peran juga daripada masyarakat itu sendiri agar supaya.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Minahasa, Insinyur Lindi Edu Peres MSI, ketika dikonfirmasi mengatakan, pemerintah Kabupaten Minahasa telah melakukan berbagai langkah upaya menekan pertumbuhan perkembangbiakan ikan sapu-sapu, walaupun masih terbatas dengan sarana-prasarana peralatan yang diperlukan. Lebih lanjut, Kadis Lindi Edu Peres mengatakan, pertumbuhan perkembangbiakan ikan sapu-sapu di sungai-sungai dalam kota Tondano, karena ikan sapu-sapu ini konsumsinya makanan berupa makanan-makanan kotoran. Logam berat.
16: Itu sapu-sapu. Makanya sapu-sapu dia paling banyak sekarang di sungai. Dari apa itu? Dari BRI situ ke bawah, baru tuh di tata aran tuh inlet dan. Inlet itu kan dia masuk ke danau. Itu tuh paling banyak. Dia paling banyak di sungai. Kalau di Eteru
15: Tidak ada,
16: ada masuk satu.
15: Jadi di pertumbuhan paling cepat di sungai-sungai
16: itu. Di Uru banyak sekali kumang.
15: Di situ lebih apa, artis itu
16: kotor-kotor.
15: Kotor-kotor.
16: Dia kan suka makan kotor-kotor.
13: Seperti diketahui, dampak sosial yang ditimbulkan oleh ikan sapu-sapu ke ekosistem akan merusak lingkungan sumber kehidupan banyak orang, antaranya pendapatan nelayan menurun, biaya produksi naik, juga banyak jaring nelayan sobek atau rusak, ikan hasil tangkapan luka dan mati. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, Tugas Maudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar, mempererat tali persaudaraan di wilayah perbatasan. Majelis Taklim Al-Mawadah Kecamatan Melongwane Talaut menggelar syukuran halal bihalal dan silaturahmi pasca Idul Adha 147 Hijriah.
17: Suasana kebersamaan dan penuh kekeluargaan mewarnai acara halal bihalal yang digelar oleh Majelis Taklim Al-Mawadah Kecamatan Melongwane Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema merajut kebersamaan, menebar kebaikan di hari kemenangan ini tidak hanya dihadiri oleh umat muslim, tetapi juga tokoh pemerintah, Forkopimda, serta tamu undangan non-muslim. Dalam ceramahnya, Ustadz Fain Adlan mengajak seluruh jamaah untuk merefleksikan momentum Idul Adha dengan meningkatkan kepedulian sosial, saling memaafkan, dan menghilangkan dendam.
18: Lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih peduli kepada sesama. Saling memaafkan dan menghilangkan dendam kepada sesama kita.
17: Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Kabupaten Kepulauan Talaut, Haji Aranto Paneo, memberikan apresiasi tinggi atas inisiasi kegiatan ini. Menurutnya, halal bihalal menjadi simbol pemersatu masyarakat lintas agama di Talaut.
19: Umat muslim dengan umat yang lain. Sehingga ada sebagian umat saudara-saudara kita yang lain
17: Apresiasi senada juga datang dari pemerintah daerah. Menghadiri acara mewakili bupati, asisten, satu sekretaris daerah Talaut, Daud Malengsang membacakan sambutan tertulis Bupati Welitita. Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa Idul Adha dan halal bihalal di daerah perbatasan merupakan sarana penting untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan keharmonisan sosial demi kemajuan Tanah Porodisa.
20: Segenap pengurus dan anggota Majelis Taklim Al-Mawadah Melengwani serta semua pihak yang telah bekerja sama menyelenggarakan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Semoga segala bentuk pengabdian dan kebersamaan yang tercipta dapat membawa keberkahan bagi kita semua dan bagi Tanah Porodisa. Akhir kata, saya berharap kiranya semangat Idul Adha dapat menjadi energi positif untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi kita semua.
17: Terpantau, acara yang berlangsung dalam nuansa penuh syukur, sukacita, dan kebersamaan ini berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Talaut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Raya Kurban sebagai pemantik dalam merapatkan dan memperkokoh tali persaudaraan di bumi Porodisa.
17: Perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Talaut berlangsung khidmat dan penuh kusuk. Momentum sakral ini diharapkan tidak sekadar menjadi ritual ibadah tahunan, melainkan menjadi pemantik untuk memperkokoh tali persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Kepulauan Talaut Welitita dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Daud Malengsang saat menghadiri rangkaian halal bihalal peringatan Idul Adha di Melongwane. Dalam sambutan tersebut, Bupati menekankan bahwa esensi utama dari ibadah kurban adalah tentang ketulusan hati. Lewat syariat kurban, umat diajarkan arti keikhlasan yang mendalam dalam memberi, memupuk kepedulian terhadap sesama, serta mengasah kepekaan dan rasa empati bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
20: Melalui ibadah kurban, kita diajarkan tentang arti keikhlasan dalam memberi, kepedulian terhadap sesama, serta pentingnya membangun rasa empati bagi masyarakat yang membutuhkan.
17: Nilai-nilai sosial ini dinilai sangat selaras dengan corak kehidupan masyarakat di bumi Porodisa. Sebagai daerah yang terletak di beranda utara NKRI dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kabupaten Kepulauan Talaut yang selama ini dikenal memiliki akar tradisi gotong royong yang kuat. Lebih lanjut, pemerintah daerah memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen masyarakat yang terus berkomitmen menjaga kedamaian. Semangat toleransi dan persatuan yang kokoh di tengah keberagaman menjadi modal utama pembangunan daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Adik Queen Tania Makal yang hanyut di sungai air terjun Paris, Desa Kayu Uwi, Kabupaten Minahasa, 23 Mei lalu. Siang kemarin, Kamis 28 Mei 2026, akhirnya ditemukan telah meninggal dunia 4 km dari titik awal dirinya terjatuh dan hanyut.
21: Pencarian tim SAR gabungan terhadap adik Queen Tania Makal, umur 10 tahun yang hanyut di sungai air terjun Paris, Desa Kayuwi, di hari ke-6 akhirnya membuahkan hasil. Adik Queen Tania Makal ditemukan tim Basarnas gabungan 4 km dari lokasi awal terjatuh dan kemudian hanyut. Ketua tim SAR gabungan Stephen Lumawa mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 13.15 WITA dengan kondisi mengambang di pinggiran sungai dan telah meninggal dunia.
22: Dapat kami laporkan untuk penemuan korban atas nama Queen Tania Makal itu ditemukan sekitar 4 km dari titik jatuh di air terjun Kayuwi. Itu ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 13.15. Posisi korban ditemukan di pinggiran sungai terdampar di pinggir ya. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan juga masih membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk naik dari bawah ke atas ke tempat evakuasi karena memang medannya sangat terjal dan akhirnya tadi pukul 17 lebih sudah tiba di Balai Jaga Desa Kayuhui.
21: Dengan telah ditemukannya korban, Lumowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pencarian. Diketahui dalam proses pencarian dan evakuasi korban, tim SAR gabungan mengalami sejumlah kendala baik cuaca dan juga kondisi jalan yang terjal dan berbukit. Korban saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan pemerintah setempat untuk dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia Langoan dan terinformasi akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk dilakukan otopsi. Roy Pesak melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Sia. Selamat pagi.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saudara pendengar, dapat kami informasikan untuk Anda berdasarkan pengamatan citra satelit Himawari 9 BMKG. Saudara pendengar, pada tanggal 27 Mei 2026 pukul 9.50 UTC serta kondisi terkini di wilayah Sulawesi Utara, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif tebal jenis cumulonimbus yang cukup aktif di sekitar wilayah utara Sulawesi termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Indikasi warna merah jingga hingga putih pada citra satelit tersebut menunjukkan suhu puncak awan yang sangat dingin, menandakan bahwa awan hujan telah berkembang sangat tinggi dan membawa potensi kuat terjadinya hujan lebat yang disertai angin kencang serta petir. Untuk beberapa wilayah di Talaut seperti Melongwane, Beo, dan Lirung, BMKG memperkirakan kondisi hujan ringan hingga sedang yang berpeluang berkembang menjadi hujan petir pada siang hingga sore hari. Selain curah hujan, kecepatan angin di daratan juga terpantau cukup kuat berkisar antara 14 hingga 19 km per jam dengan hembusan yang jauh lebih kencang di wilayah perairan sekitarnya. Kondisi cuaca yang memburuk ini dipicu oleh akumulasi beberapa faktor atmosfer, antara lain adanya aktivitas gelombang atmosfer serta Madden-Julian Oscillation atau MJO yang secara signifikan meningkatkan pembentukan awan hujan. Fenomena ini diperparah oleh tingginya kandungan uap air di wilayah Sulawesi Utara serta pertumbuhan awan cumulonimbus yang sangat masif di sekitar perairan Laut Maluku dan wilayah utara Sulawesi. Menyikapi suatu situasi tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama BMKG meminta seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga keselamatan bersama. Warga diharapkan selalu waspada terhadap bahaya pohon tumbang serta kerusakan atap rumah akibat terpaan angin kencang. Selain itu, para nelayan dan pelaku aktivitas bahari diminta untuk menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu karena tinggi gelombang diperkirakan dapat mencapai 1,8 hingga 2,2 meter. Masyarakat juga diimbau untuk tetap siaga mengantisipasi potensi banjir lokal dan tanah longsor di wilayah-wilayah rawan. Segera mengamankan barang-barang berharga di luar rumah serta membatasi perjalanan jarak jauh selama hujan lebat masih berlangsung.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Babinsa Koramil 04 Rainis melaksanakan kegiatan komunikasi sosial Komsos bersama masyarakat di desa binaan. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan silaturahmi, menyerap aspirasi warga, serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Dalam interaksi yang berlangsung akrab dan santai, Babinsa berbincang langsung dengan warga mengenai berbagai hal, mulai dari kondisi keamanan lingkungan, potensi masalah sosial, hingga kebutuhan dasar masyarakat. Warga pun menyambut baik kehadiran Babinsa dan mengapresiasi perhatian serta kepedulian aparat terhadap masyarakat. Warga merasa senang dan nyaman karena Babinsa rutin berkunjung dan hadir di tengah-tengah warga. Kegiatan Komsos ini merupakan bagian dari tugas pokok Babinsa dalam melakukan pembinaan teritorial di wilayah desa binaannya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bayangkan, pagi yang segar, udara yang bersih, sungai yang jernih, dan pepohonan hijau yang rindang. Indah bukan? Tapi, apa jadinya jika lingkungan kita kotor? Sampah menumpuk, air tercemar, dan udara penuh polusi. Semua ini bukan sekedar ancaman, tapi kenyataan yang bisa kita cegah, mulai dari diri sendiri. Menjaga lingkungan itu mudah. Buang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daur ulang barang yang bisa kita gunakan kembali. Tanam pohon untuk udara yang lebih segar. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk bumi yang lebih sehat. Ayo, mari jaga kebersihan lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Ya, saudara pendengar Pro Soteri Talaut, Serka Florianus selaku Babinsa Desa Marampit bersama dengan masyarakat memperbaiki jembatan yang sudah rusak akibat cuaca hujan pada hari Kamis 28 Mei 2026 kemarin. Kegiatan kerja bakti bersama ini juga sebagai upaya membangun kebersamaan antara Babinsa dengan masyarakat serta menumbuh kembangkan budaya gotong royong. Menurut Serka Florianus selaku Babinsa, kegiatan seperti ini sangatlah penting sebagai wujud kepedulian, kebersamaan dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan tentram, serta memahami dan mengerti setiap kesulitan yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri.

0: Hai Ra, kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Saudara pendengar, Pro Satu Radio Talaud dalam suasana perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Majelis Taklim Al-Mawadda Kecamatan Melongwane menggelar acara syukuran halal bihalal dan silaturahmi pada hari Kamis 28 Mei 2026 kemarin. Kegiatan yang mengusung tema merajut kebersamaan, menebar kebaikan di hari kemenangan ini berlangsung penuh kekeluargaan, aman dan juga kondusif. Dalam ceramahnya, Ustadz Fa'in Adlan mengajak seluruh umat untuk membiasakan diri saling menyapa, saling membantu sebelum diminta, serta saling mendoakan. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Kepulauan Talaud, Haji Arianto Paneo, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Majelis Taklim Al-Mawadda atas inisiasi kegiatan ini. Ia juga menyambut hangat kehadiran unsur pemerintah, Forkopimda, serta tamu undangan non-muslim yang hadir dalam suasana kebersamaan. Acara ini turut dihadiri oleh Asisten 1 Sekda Talaud yang hadir mewakili Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud karena sedang bertugas di luar daerah. Hadir pula perwakilan Korpopimda dari unsur TNI Polri, Kejaksaan, serta para tokoh agama dan masyarakat. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Daud Malensang, Bupati Kepulauan Talaud Weli Tita menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atas nama pemerintah daerah, pribadi dan keluarga. Bupati menekankan bahwa Idul Adha adalah momentum penting untuk memperkuat nilai kemanusiaan, solidaritas dan kepedulian sosial yang sangat relevan dengan semangat gotong royong masyarakat Talaud di daerah perbatasan. Pemerintah daerah juga memberikan apresiasi tinggi-tingginya kepada segenap pengurus Majelis Taklim Al-Mawadda Melongwane beserta seluruh pihak yang telah menyukseskan acara penuh berkah ini.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: ya Uma Singka, itu Bapak Parala.
1: Kulit jangan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo koe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

saudara pendengar Prosatu RRI Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Nanti ya kita lanjutkan lagi sebentar. Untuk saat ini kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.

0: kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Pak Babin Kaptimas telah diperintahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama Rusato.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan kegiatan menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar usaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya selama 7